Instagram story kita di @rri_pro2banten. Terus tap icon story-nya dan di voting atau di polling gitu ya, di story terupdate gitu teman Pro 2. Selain itu juga kamu kalau gak mau repot bisa di WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.

0: Papa, mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa nggak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh nggak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa. Sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Spade ya. Dan mungkin hari ini kamu mau bersemangat gitu ya untuk bekerja, melakukan aktivitas di luar ruangan gitu. Ini penting banget untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2 di sebagian besar wilayah Provinsi Banten ini didominasi dengan cerah berawan ya. Jadi kamu bisa melakukan berbagai aktivitas dengan aman dan tenang gitu tentunya, tanpa takut hujan. Memasuki siang hari masih dengan cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Padarincang, Mandalawangi, Cibeber hingga Leuwi Damar. Dan di malam hari teman Pro 2 masih dengan berawan, namun hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Pandeglang, Tunjung Teja, Jawilan, Rangkas Bitung, Maja, Gunung Kencana, Leuwi Damar, Bojongmanik, Cibeber, Malingping, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong hingga Ciputat. Dan di hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG Provinsi Banten nih teman Pro 2. Mungkin kamu beraktivitas di pesisir pantai gitu ya, waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, perairan selatan Lebak dan selat Sunda Barat Pandeglang. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Karena hari ini cerah berawan gitu ya, jangan lupa pakai sunscreen gitu untuk melindungi wajah kamu dari paparan sinar matahari.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar.

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: Halo Sobat Rupiah Banten, BT Biniah membawa informasi terupdate untuk kamu di mana kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syafara Festival Jawara dan juga Digital Jawara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa mengikuti berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga nih teman Pro2, kamu bisa mampir ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia untuk merasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa juga mencatat tanggalnya teman Pro2 ya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 di tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Sekali lagi, kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan event dari Bank Indonesia Banten Syafara dan Digiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram @bank_indonesia_banten.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Location unknown by Honey featuring Kita Malam Pro 2 menemani kamu di jam 7 lepas tanda waktu 49 menit pagi hari ini. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu di hari ini. Ada battle antara Sheila on 7 versus Niji dan versus Geisha Teman Pro 2 ya. Ini kayaknya lagi pada kangen banget sama Sheila on 7 gitu ya. Kalau aku lihat dari voting dan polling yang masuk di Instagram story kita. Kalau gitu, congratulations untuk Sheila on 7 menjadi musisi pilihan Pro 2 FM Banten edisi Senin 18 Mei 2026. Kalau gitu, tiga lagunya dimulai dengan Lapang Dada, dilanjut dengan Film Favorit, dan ditutup dengan Memori Baik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101.5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan gimana nih di hari Senin setelah long weekend? Tapi kamu pernah gak sih ngerasa tiba-tiba lemes gitu, gelisah dan mendadak bad mood tiap kali ngebayangin hari Senin gitu ya? Kalau iya, tenang aja, karena kamu gak sendirian teman Pro 2, aku juga. Karena memang di dunia psikologi, fenomena ini menghadapi hari Senin itu dikenal sebagai Monday Blues, atau sering juga disebut Monday Sickness dan juga Monday Syndrome. Dan sederhananya, Monday Blues ini adalah kumpulan emosi negatif berupa cemas, sedih, atau kesal yang hadir di penghujung akhir pekan karena kita merasa kurang bahagia untuk kembali memulai aktivitas rutin. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu tahu nih teman Pro 2, jadi secara klinis kondisi ini bukan termasuk kegangguan kejiwaan atau penyakit mental ya. Kenapa? Karena biasanya emosi negatif ini bakal membaik secara bertahap seiring berjalannya pekan tersebut. Karena lagian juga, orang yang kena Monday Blues ini biasanya tetap punya semangat tinggi kalau diajak untuk melakukan hal-hal yang sifatnya hiburan gitu. Terus, apa sih akar penyebab utamanya? Jadi buat kami penasaran, bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Alright teman berdua, balik lagi bareng BTB di Spada nih ya. Dan kita lanjutin obrolan tentang alasan dibalik mungkin beratnya hari Senin gitu. Karena kalau kita telaah lagi, penyebab utama dari Monday Blues ini adalah ketidaksiapan mental untuk beralih dari fase kebebasan di akhir pekan kembali ke dalam kungkungan tanggung jawab atau rutinitas pekerjaan, di mana siklus jam tubuh yang kacau akibat sering begadang saat weekend juga bisa menjadi pemicu biologis gitu ya, yang bikin fisik kita kaget pas Senin pagi. Selain itu, ada juga faktor lingkungan yang sangat berpengaruh besar, di mana biasanya punya tekanan tugas yang menumpuk, ada konflik di lingkungan kantor atau sekolah gitu ya, terus ada lagi kurang puas dengan pekerjaan yang dijalani, dan bahkan mungkin ada nggak ada juga tuh work life balance gitu ya, menjadi pemicu utama Monday syndrome ini semakin parah. Dan malah kalau kamu merasakannya setelah libur panjang, istilahnya naik level menjadi post holiday blues nih teman pro 2, dimana tanda-tandanya bisa kelihatan lewat fisik loh, mulai dari otot yang tegang, sakit kepala, detak jantung meningkat, sampai penurunan produktivitas yang drastis. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak terus-terusan jadi korban di hari Senin? Ini setelah ini bakal aku bahas beberapa tips cara untuk mengatasi Monday blues atau post holiday blues gitu ya. Kalau kamu kemarin habis liburan di long weekend teman Pro 2. Jadi don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

concerned. We're back teman Pro 2, balik lagi bersama TB di Spadania. Dan sekarang kita bedah beberapa tips yang simpel mungkin ya untuk menaklukkan Monday Blues, agar hari Senin pagi ini biar kamu gak galau-galau lagi, gak mager-mager lagi gitu kan, harus makin semangat gitu ya. Jadi langkah pertama yang paling penting adalah untuk mencari tahu akar masalahnya. Kamu bisa coba bikin jurnal harian, mencatat emosi apa yang kamu rasakan dan apa juga pemicu utamanya. Apakah karena beban tugasnya atau justru lingkungan kerjanya yang mungkin gak sehat gitu ya. Nah, mengetahui masalah secara spesifik ini akan membantu kamu untuk menemukan solusi yang tepat, bukan cuma sekadar mengeluh aja. Selanjutnya langkah kedua, kamu bisa mempersiapkan hari Senin bahkan jauh-jauh hari sejak hari Jumat nih teman Pro 2. Jadi kamu bisa membersihkan meja kerja kamu, menyelesaikan tugas-tugas penting di akhir pekan sebelumnya, dan juga membuat to-do list untuk pekan depan. Dan strategi ini tuh bikin kamu bisa menikmati weekend secara penuh gitu ya, tanpa ada beban pikiran, karena kamu juga bisa mengurangi kebiasaan begadang di minggu malam. Jadi kamu bisa tidur lebih awal supaya kamu bisa bangun pagi dengan kondisi fisik yang lebih prima. Dan tips bonus yang unik banget dari hasil riset adalah kamu bisa menggunakan pakaian favoritmu di hari Senin. Jadi kamu bisa memilih baju kesukaan atau mencoba gaya baru yang terbukti ampuh juga meningkatkan hormon kebahagiaan dan mendongkrak rasa percaya diri kamu sejak pagi hari. Jadi Senin tuh gak bakal seserem itu lagi kalau kamu tahu gitu kan cara mengatasinya. Terus kalau kamu teman Pro 2, kira-kira gimana cara kamu untuk menghadapi hari Senin? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: siaran terbaik kamu.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Setelah gue dari Balai, Cinta Luka Sempurna Teman Pro 2 menemani kamu di jam 8 lepasan waktu 54 menit pagi hari ini ya. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari Teman Pro 2 tentang cara mereka menghadapi hari Senin. Katanya dari Siska di Serang, kalau aku dulu langganan banget kena Monday Blues, bawaannya tuh pengen ekstensi hari Minggu terus gitu ya. Tapi sekarang aku mengakali itu dengan selalu menjadwalkan agenda nonton bioskop atau makan makanan enak bareng temen di Senin malam abis pulang kerja. Ini sih terbukti ampuh ya, bikin hari Senin jadi hari yang aku tunggu-tunggu, Kak. Wow, ini strategi yang cerdas banget nih Siska. Karena memberikan umpan untuk aktivitas-aktivitas yang menyenangkan di akhir hari memang salah satu cara yang bagus banget gitu ya untuk mengurangi rasa malas kita ini Teman Pro 2. Selanjutnya ada juga Bimo di Cilegon, katanya bener banget lagi, jangan begadang pas Minggu malam. Dulu aku tuh sering banget nonton bola sampai subuh pas weekend. Alhasil Seninnya malah zonk banget, bawaannya emosian di kantor, ngantuk mulu lagi. Dan sekarang pas Minggu malam aku batasin aktivitas tidur dan udah istirahat gitu di jam 10 malam katanya. Jadi Senin pagi tuh kerasa jauh lebih segar. Wah, ini mantep banget nih pengalamannya Bimo ya. Karena iya, pada akhirnya kualitas tidur itu cukup menjadi hal penting gitu kan, hal utama supaya pekerjaan kamu atau kuliah kamu di hari Senin itu berjalan dengan lancar ya. Dan itu dia Teman Pro 2 ya, kesimpulannya wajar banget sih kalau sesekali kita mungkin ngerasa enggan, males banget, mager banget untuk menghadapi hari Senin gitu ya. Tapi kalau perasaan ini muncul setiap minggu dan mulai mengganggu aktivitas harian kamu, kamu jangan ragu gitu untuk berkonsultasi dengan profesional kayak psikolog ya. Kamu juga ingat bahwa hari Senin itu hari yang paling netral sebetulnya, harusnya bisa membuat kamu semakin semangat kerja. Jadi yang bikin berat itu gimana cara kita merespon tanggung jawab di dalamnya, Teman Pro 2.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah di TikTok to Deep Talk aja nih. Dimana pagi ini aku punya topik yang bakal bikin kita semua bangga banget jadi masyarakat atau warga negara Indonesia. Karena baru-baru ini, tepatnya di awal Mei 2026, tanah air kita kembali mendapatkan pengakuan internasional yang keren banget nih teman Pro 2. Dimana Indonesia sukses meraih penghargaan bergengsi kategori Top Destinations dari media perjalanan ternama dunia Travel Plus Leisure dalam ajang 19th China Travel Award di Shanghai. Dan gak tanggung-tanggung, dalam kategori negara kita bersanding dengan 5 negara top lainnya seperti Australia, Maladewa, Afrika Selatan, Thailand, hingga Turki. Dan Bali juga kembali mempertahankan posisinya sebagai wilayah pariwisata terfavorit. Penghargaan ini juga dinilai langsung lewat seleksi ketat para pakar industri, jurnalis perjalanan, plus voting terbuka dari jutaan wisatawan. Hal ini menjadi bukti kuat nih ya, kalau pesona alam dan juga kehangatan budaya kita bukan cuma sekadar isapan jempol belaka, tapi benar-benar diakui oleh dunia. Kamu mau tahu nggak dampaknya buat kita apa aja? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Ingandri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Alright teman berdua, balik lagi di TikTok to Deep Talk ya. Dan kita lanjutin ya soal bahasan prestasi pariwisata Indonesia. Karena kalau kita ulas secara sistematis, penghargaan dari Travel Plus Leisure China ini punya nilai strategis yang tinggi nih teman berdua bagi ekonomi kreatif kita. Dimana Konsul Jenderal RI di Shanghai, Pak Berlianto Situngkir, sempat menjelaskan kalau majalah ini punya basis pembaca eksklusif dari kalangan high net worth individualis, alias orang-orang yang punya daya beli super tinggi teman pro 2. Yang artinya apa? Hal ini tuh selaras dengan program pariwisata prioritas nasional gitu ya. Untuk tidak lagi cuma mengejar kualitas atau jumlah turis, tapi fokus pada quality tourism, yaitu menarik wisatawan premium yang mencari pengalaman otentik dan berani belanja lebih besar untuk produk-produk lokal. Dimana sektor ini juga didukung kuat oleh 5 destinasi super prioritas kita, mulai dari Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, sampai Likupang, plus ada juga Taman Nasional Komodo yang terus diperkuat infrastrukturnya. Di mana peningkatan konektivitas penerbangan dan juga promosi digital yang masif juga menjadi peluru utama kita untuk memenangkan pasar global. Tapi gimana ya cara kita untuk terus menjaga reputasi ini teman Pro 2? Don't go anywhere, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

맞춤 girl 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국

0: nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

Balik lagi bareng BTB di TikTok to TikTok teman Pro 2. Dan kita masih bahas tentang penghargaan Indonesia di kancah internasional. Karena memang sangat amat membanggakan ya. Tapi mempertahankan dan juga merawatnya itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita lakukan teman Pro 2. Karena orang luar negeri itu kenal Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya paling ramah di dunia. Dan juga punya keindahan alam yang keren juga gitu ya. Tapi di era modern sekarang keramahan aja gak cukup kayaknya teman Pro 2. Jadi kunci utama supaya pariwisata kita tetap bertahan di level tertinggi adalah dengan mengembangkan destinasi berkelanjutan, di mana pelaku industri dan kita sebagai masyarakat lokal harus punya komitmen yang jelas gitu ya, sama untuk apa? Untuk menjaga kelestarian aset budaya serta lingkungan dan standarisasi layanan yang tinggi dengan pengelolaan sampah yang bijak di tempat wisata hingga perlindungan hak-hak masyarakat di sekitar objek wisata juga menjadi investasi jangka panjang dalam rangka membentuk atau mengembangkan destinasi berkelanjutan. Jangan sampai ya modernisasi infrastruktur ini malah mengikis nilai sejarah dan juga keaslian yang justru menjadi daya tarik utama para turis dari luar negeri. Nah, kalau kamu teman Pro 2, apa sih yang bikin kamu paling bangga sama pariwisata di Indonesia? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari Lola Yang, Mezi, teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepasan waktu 54 menit pagi hari ini. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 FM Banten. Dari Randy di Serang katanya, ikut bangga banget nih dengar Indonesia menang penghargaan dunia lagi. Tapi sebagai warga Banten, aku juga berharap katanya, semoga kedepannya destinasi di wilayah kita kayak Anyer, Sawarna, atau mungkin Tanjung Lesung juga bisa ikut mendapatkan standarisasi internasional biar dilirik juga sama turis premium asing. Benar banget lagi Randy nih ya. Karena ya Banten itu punya potensi yang luar biasa di bidang pariwisatanya gitu. Jadi jangan sampai terfokusnya cuma di satu wisata aja gitu kan. Jadi banyak banget wisata-wisata Banten yang memang masih bisa didongkrak gitu teman Pro 2. Selanjutnya dari Amel di Pandeglang katanya, bener banget urusan kelestarian lingkungan itu nomor satu. Kadang sedih kalau lihat tempat wisata alam yang bagus tapi wisatanya sendiri masih suka buang sampah sembarangan. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk menjaga alam kita. Setuju banget sama Amel. Bukan lagi 100% ini Maya, 1000% gitu kan. Dan menjaga kelestarian itu benar-benar tugas bersama dari masyarakat, dari lingkup terkecil, keluarga juga gitu ya. Jadi bukan cuma tugas pemerintah aja nih teman Pro 2. Anyway teman Pro 2, penghargaan Top Destination 2026 ini adalah pengingat bahwa negeri kita sekaya ini dan seindah itu, dan tugas kita sekarang adalah untuk mencintai, menjaga, dan bangga pada identitas keindonesiaan kita lewat aksi nyata sehari-hari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Transmigrasi meluncurkan Transmigrasi Patriot 2026 untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul dan pusat ekonomi baru daerah. Program tersebut merupakan kelanjutan Transmigrasi Patriot tahun lalu yang telah menerjunkan 2.000 peneliti ke 154 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan pada tahun ini program tidak hanya fokus pada riset, tetapi juga pengabdian masyarakat.

Informasi lainnya teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang harus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film, di mana program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Esterlina Titi Heru menorehkan prestasi membanggakan di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026 dengan meraih 3 medali sekaligus. Perwira Polwan dari jajaran Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leasi tersebut sukses membawa pulang medali emas kategori Women's Physics serta 2 medali perak dari kategori Women's Figure and Women's Wellness. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sudah di santai siang, tapi kamu masih ditemani sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bete di siang hari ini ya. Dan kamu sudah masuk di Pro 2 Hitlist ya, jadi bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari 2020 sampai dengan 2026 nih teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu ya sampai dengan jam 12 siang hari ini.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: baik kamu.
1: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Balik lagi bersama Tebi teman Pro 2 dan sudah masuk request di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Ada dari Nanda, katanya Nanda pengen dengerin tipi-tap dari Kepler katanya. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Dan selanjutnya ada juga nih dari katanya, selamat siang Kak Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Charvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya, Zulia. Dan selain itu ada juga dari Rico. Rico katanya pengen ngirin Sal Priadi dengan judul Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request di Pro 2 Hitlist ya hari ini. Di WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai dengan jam 12 siang hari ini.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu katanya. Halo Santai Siang, ini Theo dari Magelang. Katanya mau request lagu Asma Librasi ya dari Sogebornean. Terima kasih kembali. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih Theo sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika katanya pengen request lagu dari Ray dengan judulnya Where's My Husband. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin katanya Isyana Saraswati featuring dengan Hindia dengan judulnya Hari Ini. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan ada lagi satu lagi teman produser survey dari Devano. Devano katanya pengen dengerin Sports Car by Tate McRae. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan request di Pro 2 Hitlist ya, sampai dengan jam 12 siang hari ini. Langsung request lagu-lagu hits versi kamu teman Pro 2 di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang lagi butuh playlist-playlist hangat perenang jiwa gitu ya. Jadi solois berbakat Irgitav ini baru aja merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat kemarin ini. Lagu ini tuh benar-benar definisi apa ya, mungkin dukungan emosional yang cukup mendalam Teman Pro 2 untuk pasangan yang lagi berjuang keras menggapai cita-citanya. Nah, lewat liriknya yang puitis tapi jujur, Irgitav ini mencoba untuk memahami kondisi ketika orang yang kita lagi sayang itu lagi capek banget, lagi banyak pikiran gitu ya, dan banyak keraguan dalam kehidupannya akibat tekanan kehidupan sehari-hari. Nah, kalimatku percaya padamu di lagu ini menjadi penegasan nih tentang dukungan tulus biar pasangan kita tetap yakin sama proses perjuangannya. Dan juga istilah berusaha di bawah hujan sendiri digunakan sebagai simbol dari kesetiaan untuk tetap bertahan mendampingi orang tercinta melewati rasa sakit, tekanan, hingga ketidakpastian hidup yang berat. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang lagi butuh lagu penyemangat gitu kan ya, lagu yang punya sisi optimisme, kayaknya bisa sih mendengarkan Irgitav Berusaha di Bawah Hujan ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini dari 08211515. Ada Ahdan Muhammad katanya mau request dong lagunya Brent Faiyaz dengan Stay Here For Life. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Buat kamu juga Teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk ikutan requestan di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya, di WhatsApp kita di 08111451016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu kita mulai dengan requestan dari Ahdan nih ya. Here we go.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di Pro 2 Hitlist yang hari ini ada dari Ratna. Ratna katanya pengen dengerin Indra Sinaga yang judulnya Terjemahan Cinta. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Terima kasih Ratna sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Selanjutnya ada juga dari Reno. Reno katanya pengen dengerin Brisia Jodi dengan Kisah Baru Orang Lama. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan selanjutnya, selain itu ada juga dari Nadila. Nadila katanya pengen dengerin Paradise by Treasure. Alright. Dan buat kamu teman Pro 2, masih ada kurang lebih 20 menit nih untuk ikutan di Pro 2 Hitlist, request lagu hits terbaik versi kamu di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Alright teman Pro 2, kalau gitu BTB pamit dulu di sini karena di penghujung siang hari ini aku mau langsung makan siang deh kalau gitu. Tapi kamu jangan galau, jangan sedih karena bakal ditemenin sama Sarah Ganevi nih dari satu siang hingga sore ceria di jam 7. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Bye bye.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Seru-seru teman Om Radio dan teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Wah, di siang hari yang panas ya menurut aku teman Radio, karena tadi pas aku OTW ke kantor tuh, ya Allah, astagfirullah, panasnya benar-benar kayak, wah, ini kayaknya AC juga gak kerasa dingin ya teman Radio. Rasanya tuh pengen beli minuman dingin gitu ya, kayaknya pengen beli es teh, kayaknya seger banget diminum siang-siang gitu teman Radio. Gimana kalau di tempat kamu, apakah siangnya terik juga, panas kayak matahari ada di atas kepala, atau mungkin mendung teman Radio? Boleh nih ya kamu sharing-sharing juga ke aku di 081 11 45 116, karena di siang hari ini di Santai Siang dan aku Saraga Nevi bakal nemenin kamu teman Radio. Gak cuma di Santai Siang aja, tapi juga kita bakal lanjut seru-seruan sampai di sore ceria, sampai jam 7 malam nanti.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

makan siang tuh udah, apalagi kalau kamu udah bosen beli terus tuh kayak aduh hari ini gue makan apa lagi ya, itu kayak tolong kasih gue inspirasi. Bahkan kadang mungkin di tempat kamu, di kantor kamu, di sekolah kamu tuh pagi-pagi gitu ya udah ada yang nanya, eh nanti siang kita makan apa. Itu misalkan baru jam 7 pagi, kadang aku kayak gitu teman berdua, baru jam 7 pagi, baru jam 8 pagi, itu ada teman kantor yang udah nanya, Sar nanti siang makan apa? Terus aku kayak, pagi aja belum sarapan, ini udah mikir makan siang. Karena emang ternyata ya, tolong berdua, makan siang tuh mikirnya lama banget sih ya. Jadi gak heran kalau ada orang-orang yang nanya di pagi hari, nanti mau makan siang apa? Itu tuh biar nanti pas siang udah tahu mau makan apa, tolong berdua. Dan biasanya kalau udah makan bareng teman gitu ya, atau makan sendiri, itu mengabadikan momen makanannya gak sih? Ngefoto makanannya, ngefoto minumannya, itu sering banget gak sih? Aku juga suka kayak gitu sih, tolong berdua. Jadi kayak momen kayaknya ini gue gak setiap hari makan ini, jadi mau gue abadikan gitu ya, tolong berdua. Atau mungkin diantara kamu yang kalau lagi makan dijadiin konten mukbang, wah itu bisa banget ya teman berdua, bisa untuk konten di media sosial kamu. Dan kalau kamu suka banget sama mukbang, kamu pasti gak asing dengan nama Zuyang teman berdua, karena doi ini balik lagi ke Indonesia untuk bikin konten mukbang teman berdua. Dan kita tahu kalau dulu doi ini sempet bikin rekor menghabiskan sate marangi dalam porsi besar teman berdua, kalau gak salah itu 101 sate marangi. Nah kali ini doi memecahkan rekor lagi teman berdua. Jadi youtuber Zuyang ini kan dari Korea Selatan ya, emang terkenal banget dengan konten-konten mukbangnya teman berdua, alias makan makanan dalam porsi besar atau super duper jumbo banget teman berdua. Videonya selalu ditonton jutaan kali, wah pokoknya udah terkenal banget teman berdua. Dan doi juga sering banget bolak-balik ke Indonesia untuk bikin konten mukbang. Nah yang terbaru nih doi bikin konten mukbang sate marangi teman berdua. Kalau sebelumnya doi menghabiskan 101 sate marangi, kali ini wah lebih gokil lagi teman berdua. Karena Zuyang sendiri yang ini kali ini konten mukbang kali ini menghabiskan 11 porsi sate atau 110 tusuk sate teman berdua. Wah kita yang makan 10 aja kenyang gitu ya, ini 110, wow banget gak sih teman berdua. Tapi selain menghabisin 110 sate marangi, Zuyang juga nih kayak menikmati beberapa sup mangkuk sup gitu ya teman berdua. Pokoknya supnya lumayan banyak juga, dan juga 14 jus buah yang wah kalau diminum di siang hari segar banget sih teman berdua. Jadi aduh ini, kamu kalau nonton konten mukbangnya Zuyang yang tadinya lapar, setelah kamu tonton kayaknya langsung mendadak kenyang dia teman-teman.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, udah makan siang apa di siang hari ini? Atau mungkin masih bingung mau makan siang apa? Bisa jawab.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen sing-along bareng, tiket pre-sale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast, ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang kuliner gitu ya, teman Pro 2, ini tuh yang bisa bikin menarik perhatian tuh kadang sesuatu yang unik ya, dari makanannya, minumannya, atau mungkin penjualnya. Teman Pro 2, kalau kemarin-kemarin kamu pernah dengar yang mie ayam segelas kecil gitu ya, teman Pro 2, atau mungkin penjualnya yang pakai kostum unik-unik, ada yang pakai kostum Power Ranger gitu ya, teman Pro 2, bahkan juga ada yang pakai setelan jas gitu ya, jualan bakso pakai setelan jas juga ada ya, teman Pro 2. Nah, ini yang gak kalah seru juga ada, teman Pro 2, di Cina sendiri ya. Jadi ada seorang pemuda, seorang cowok gitu ya, teman Pro 2, ini mendadak viral karena jualan nasi goreng dengan mengenakan jas dan juga pakaian formal, teman Pro 2, yang benar-benar rapih banget deh ya. Kita kalau ngelihat orang pakai setelan pakaian formal terus juga pakai jas, mikirnya wah ini mau kerja nih. Bener sih, mau kerja gitu ya, teman Pro 2, tapi bukan sebagai kerja orang kantoran yang kita tebak gitu, teman Pro 2. Ini menjual nasi goreng ya, teman Pro 2, karena penampilannya unik banget, jadi banyak banget yang merasa tertarik, ada yang kepo juga sampai akhirnya ngedatengin untuk beli nasi gorengnya, teman Pro 2. Nah, yang gokilnya, saking ramenya, teman Pro 2, cowok ini bahkan sampai punya keuntungan sekitar 51 juta per bulan ya, teman Pro 2, karena doi pakai baju yang berbeda dengan penjual-penjual yang lainnya, yang akhirnya bikin penasaran, teman Pro 2. Jadi itu bisa juga untuk ide kamu yang lagi jualan, kayaknya butuh pakaian yang unik-unik yang narik perhatian ya, teman Pro 2. Kalau beberapa hari kemarin aku sempat ada yang ngelihat di Kota Serang sendiri yang jualan makanan itu pakai baju Power Ranger, teman Pro 2, yang setiap hari itu ganti-ganti, kadang Power Ranger merah, biru, hijau. Terus aku mikir, wah ini kayaknya penjualnya beli satu set ya, teman Pro 2.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Waktunya santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Gitu, Pro 2, setelah kemarin sedih-sedih karena Piala Thomas ya, sama Pro 2. Tapi kali ini bakal happy banget dari Thailand Open 2026 sama Pro 2. Ada apa? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda, Putra Indonesia, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin ini sukses lama berdua ngerebut gelar Thailand Open 2026 alias 2026 nih setelah menundukkan unggulan pertama asal India lama berdua dalam laga final di Bangkok. Jadi ganda putra yang baru balik dipasangin lagi ini tampil dominan dan menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan juga 25-23 kalau gak salah lama berdua. Tapi emang dari awal Leo sama Daniel ini langsung tampil menekan sejak awal laga sih lama berdua. Jadi itu kayak permainan cepat di depan net ini jadi senjata utama mereka sih ya untuk meredam agresivitas dari pasangan India ini tahun berdua. Bahkan Leo ini beberapa kali bisa membuka ruang lewat bola-bola tipis di depan net yang aduh bikin greget banget ya tahun berdua. Bahkan Daniel sendiri juga efektif menyelesaikan serangan lewat smash keras dari area belakang tahun berdua. Wah pokoknya gokil banget, dan kemenangan ini juga punya arti khusus ya untuk jadi sukses pertamanya Leo Daniel atas pasangan Thailand itu setelah pasangan India nomor 2 setelah selalu kalah dalam 4 pertemuan kemarin sebelum-sebelumnya itu nomor 2. Jadi Leo Daniel sempat ya belum sempat menang, dan di pertandingan yang kali ini akhirnya menang nomor 2. Dan bagi Daniel sendiri ini bisa dibilang hasil ini jadi momentum kebangkitan lagi setelah sempat menepi cukup lama akibat cedera lutut kiri. Wah pokoknya kongres lah ya untuk Leo dan juga Daniel, dan semoga juga atlet-atlet bulu tangkis Indonesia lainnya bisa punya gelar baru lagi ya teman-teman berdua.

sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai

semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
0: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
0: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Waktunya santai siang.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang dan kita masih ngomongin tentang olahraga. Kalau tadi tentang bulu tangkis, ini tentang selancar Teman Pro 2. Jadi peselancar longboard putri Indonesia, Dea Natasha, ini bikin sejarah Teman Pro 2 setelah menjuarai World Surf League Longboard Qualifying Series Hamamatsu Open 2026 di Jepang, Teman Pro 2. Ini kalau mengutip dari akun media sosial resmi Persatuan Selancar Ombak Indonesia, ini pencapaian ini bikin Dea akhirnya berhak tampil untuk di turnamen dunia WSL Longboard Tour 2026-2027 Teman Pro 2. Dan Doi ini menjadi perempuan Indonesia yang pertama mencatat pencapaian itu Teman Pro 2. Oh, biasanya kan kita kalau olahraga seringnya dengarnya bola, voli, bulu tangkis gitu ya Teman Pro 2. Dan sekarang ini ada gokil banget dari atlet selancar ya Teman Pro 2. Jadi secara luar biasa gitu ya Teman Pro 2, dia ini mengungguli dua peselancar putri Jepang yang masing-masing ada di posisi kedua dan juga ketiga. Jadi yang di posisi pertama adalah Dea Teman Pro 2 yang pasti bikin mendapatkan medali emas longboard putri di SEA Games ini Teman Pro 2. Kalau SEA Games ya Hamamatsu gitu ya. Nah kalau di SEA Games itu di SEA Games sendiri, dia sendiri juga dapat medali emas ya Teman Pro 2 kalau gak salah di SEA Games 2019 Teman Pro 2. Tapi emang udah berprestasi banget dan semoga aja nanti di acara-acara atau event-event selancar internasional lain dia bisa berprestasi terus ya Teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Waktunya santai siang.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: No.
1: Selalu satu kemana Pradio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pradio, sekarang kamu udah ada di putaran terakhir di Santai Siang. Dan masih ditemenin sama aku, Sarah Ganevi, teman Pradio. Di siang hari ini, yang apakah cuaca di sekitar kamu masih panas, teman Pradio? Atau mungkin agak-agak mendung, atau mungkin turun hujan, atau ya... Bisa lah kamu spill sama Om Pro 2 ke WhatsApp aku ya di 081-1145-1016. Jadi kamu bisa kasih tahu di daerah kamu lagi panas atau enggak. Ini ada dari Awong nih yang ngechat barusan banget Om Pro 2, katanya di Lopang panas. Wah, kalau panas-panas ya banyak-banyak minum air putih ya Om Pro 2, tapi dikurangi lah ya esnya. Kadang kalau lagi cuaca panas minum es emang seger banget sih Om Pro 2, tapi kalau kebanyakan wah ini khawatir bisa bikin radang tenggorokan ya Om Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Jadi gitu, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan. Intan,
1: sini, kau dulu, duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini gak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
2: Gitu loh, kan, sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai oi.
6: Santai aja sih.
7: Santai aja kali.
6: Santai.
8: Waktunya santai siang.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

lagu dari Westlife sama Omro 2 yang wah fansnya udah bejibun banget ya sama Omro 2. Apalagi ini nanti lagi rame banget ya diomongin sama netizen-netizen karena Westlife beneran balik lagi, nanti bakal konser di Jakarta. Dan konser kali ini spesial banget, perayaan ulang tahun ke mereka yang ke-25 ya sama Omro 2. Jadi nanti konsernya sendiri bakal ada di GBK alias Stadion Utama Gelora Bung Karno di tanggal 23 Januari 2027 sama Omro 2. Wajar sih ya kalau di GBK karena fansnya super duper banyak banget ya sama Omro 2. Tapi kalau kita sedikit flashback, Westlife tuh emang sering banget sih ya konser di Jakarta gitu ya, apalagi nanti tahun depan datang. Wah, ini deh kamu siap-siap warti tiket ya sama Omro 2, karena war tiketnya sendiri kan di tanggal 21 sampai 23 enggak sih sama Omro 2. Dan konsernya pun harga tiketnya beragam sih, dari yang paling murah tuh 850.000 kalau enggak salah sampai 2,5 juta. Wah, pokoknya siapin gadget kamu, siapin internet kamu untuk war tiketnya ya sama Omro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kota Serang memperluas penyebaran informasi program pelatihan kerja hingga tingkat kecamatan dan kelurahan guna meningkatkan jumlah pendaftar yang hingga kini masih belum maksimal. Optimalisasi media sosial juga disiapkan agar informasi pelatihan lebih mudah diakses masyarakat. Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan masih ada informasi program pelatihan yang belum sepenuhnya diterima masyarakat, sehingga perlu penguatan sosialisasi di wilayah. Ia juga menjelaskan pemerintah Kota Serang juga menjalin kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dalam mendukung program pelatihan kerja bagi masyarakat Kota Serang.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2 pembalap Indonesia Veda Ega Pratama masih berada di posisi 5 besar klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026 seusai finish posisi ke-8 pada putaran ke-6 Katalunya di sirkuit de Barcelona Katalunya Spanyol pada minggu kemarin. Tambahan 8 poin dari balapan ini membuat Veda kini mengoleksi 58 poin dan menempati posisi ke-5 klasemen sementara.

0: Dan informasi yang terakhir, The Lord of the Ring, The Ring of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang. Pada musim ketiga ini akan berfokus pada puncak perang besar antara bangsa elf dan juga Sauron. Sauron berusaha menciptakan One Ring yang diyakini mampu memberikan kekuatan untuk memenangkan perang dan menguasai seluruh Middle Earth. Dan serial prequel The Lord of the Ring ini dijadwalkan tayang pada 11 November 2026. Sekian info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: kapan.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio Benten, sekarang kamu udah di sore ceria dan masih ditemenin sama aku, Sarah Genevi, yang jadi teman terbaik kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Radio Benten.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa
3: hit
2: depan.
3: Shuffle. Hit shuffle. Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio abis long holiday kemarin. Kamu liburan kemana aja teman Radio? Kalau aku kemarin-kemarin itu ya quality time dengan teman-teman, karena mumpung libur panjang, terus yang dari luar kota pada pulang gitu ya teman Radio. Nah biasanya kalau ngumpul-ngumpul sama teman-teman atau mungkin sama keluarga yang akhirnya pulang, suka bingung destinasi yang tempat liburan mau ditanyain yang mana ya. Banyak banget pilihannya ya teman Radio. Bisa ke pantai, bisa ke gunung, bisa ke mall, bahkan bisa ke museum juga. Karena sekarang museum lagi rame banget juga buat didatengin waktu liburan ya teman Pradua. Nah ini fun fact-nya juga, jumlah pengunjung museum dan situs sejarah di Provinsi Banten ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir teman Pradua. Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama ini mencatat ya, ternyata museum Kepurbakalaan Banten Lama ini jadi salah satu destinasi sejarah yang paling banyak dikunjungin ternyata teman Pradua. Karena analis pelestarian cagar budaya dan permuseuman Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Lama, Siti Rohani ini bilang, katanya berdasarkan survei yang dilakukan sama Badan Pusat Statistik, jumlah pengunjung museum Kepurbakalaan Banten Lama ini ya mencapai sekitar 56.000 waktu di tahun 2024, terus meningkat 60.000 pengunjung di tahun 2025 teman Pradua. Wah ini di tahun 2026 kayaknya bakal naik lagi gak sih teman Pradua, karena ternyata pengunjungnya ini gak cuma dari wilayah Banten aja, bahkan dari luar kota pun, kayak di Lampung, Semarang, Jogja, bahkan Sulawesi pun datang ke sini teman Pradua. Selain wisatawan domestik, museum di Banten juga nerima kunjungan wisatawan mancanegara dan juga delegasi diplomatik dari sejumlah negara. Wah gokil banget sih ya teman Pradua, karena museum tuh jadi tempat yang seru juga, kita akhirnya tahu tentang sejarah, tahu tentang hal-hal baru, bahkan jadi salah satu hal yang unik kalau misalkan kamu sama someone spesial kamu pengen ngedate sesuatu yang spesial dan yang beda. Wah kayaknya museum date bakal seru banget teman Pradua.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Saria Festival Jawara dan Digital Jawara atau Safara Digiwara Festival 2026. Kamu bisa nikmatin showcase produk UMKM unggulan Banten, terus juga aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Kamu juga bisa ikut berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa juga untuk mampir ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia untuk ngerasain berbagai aktivitas interaktif dan juga pastinya seru. Catat tanggalnya, jangan sampai kelewat ya. Safara dan Digiwara 2026 dari 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Jadi langsung aja buka HP kamu, buka notes atau tandain di kalender, jangan sampai ketinggalan Safara dan Digiwara 2026 dari tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa kepoin di Instagram @bank_indonesia_banten.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sore ceria. Terus 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan di sore hari ini ada sesuatu yang seru banget. Dan kalau kamu udah follow Instagramnya Pro 2 FM Benten, udah ngeliat story Pro 2, kamu udah tahu di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol seru ya, gak sendirian teman Pro 2. Karena udah kedatangan, wah ini orang-orang keren banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen join, kepo, nanya-nanya, boleh banget ya. Bisa WhatsApp ke aku di 081 1145 1016. Atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Di sore hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Faiz Nur Zihni ya, atlet popda pencaksilat Kota Serang dan juga Anggun Suciati dan Mutmaina Natun Nufus sebagai pelatih pencaksilatnya. Di sore hari ini kita sapa dulu. Selamat sore.
1: Sore.
0: Kok gak semangat sih? Udah mulai lemes ya? Dan teman Pro 2, untuk kamu juga sekali lagi aku ingetin, yang mau nanya-nanya boleh banget ya, sekali lagi WhatsApp ke aku di 081 1145 1016. Atau juga komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Nah ini biar makin kenal nih teman Pro 2, mungkin bisa langsung kenalin diri biar makin kenal makin sayang nih. Boleh nih, dari siapa dulu? Dari, ayo?
1: Dari Faiz dulu.
0: Oh, oke, dari Faiz dulu, boleh. Boleh Faiz memperkenalkan diri?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Faiz Nur Zihni, kelahiran di Serang, di Ciruas. Sekolahnya di Mandua, Kota Serang.
0: Oke, nah Faiznya atletnya udah perkenalan, kita kenalan juga sama pelatihnya. Ya, siapa dulu? Sweet dulu.
3: Ya, izin perkenalkan diri. Nama saya, nama lengkapnya Mutmaina Tunufus. Biasa dipanggil Muti, atau kalau udah akrab sih Besti ya.
0: Oke, Besti. Boleh satu lagi nih?
4: Ya, perkenalkan nama saya Anggun. Saya salah satu pelatih di perguruan Merpati Putih, salah satu perguruan yang ada di Kota Serang. Dan alhamdulillah dipercaya menjadi pelatih untuk tim pencak silat Popda Kota Serang.
0: Wah, keren banget ya teman Pro 2, karena Popda juga sebentar lagi ya, di bulan depan gak sih?
4: Iya,
0: kalau nggak salah di tanggal berapa, 7 ya mulainya?
4: Mulainya iya
0: tanggal 7. Oke, di tanggal 7, dan ini super duper deg-degan sih, aku yang nungguin aja deg-degan. Nah, kalau Faiz sendiri sebagai atletnya, gimana rasanya bisa mau ke Popda nih?
2: Rasanya,
0: boleh deketan lagi Faiz?
2: Rasanya itu bangga ya, kan salah satu cita-cita saya dari awal masuk silat juga sampai titik ini sih saya bangga. Saya bisa dipercaya untuk membela Kota Serang di Popda nanti.
0: Oke, Faiz sendiri udah berapa lama sih terjun di dunia pencak silat sendiri?
2: Dari semenjak saya SD, saya udah menyukai pencak silat.
0: Udah dari SD, udah selama itu ya. Dari SD, SMP, sekarang udah SMA. SMA. Kenapa akhirnya suka pencak silat? Kan banyak tuh cabang olahraga lain tuh.
2: Dulu sih kan di sekitaran rumah saya tuh ada lapangan ya. Di situ tuh setiap malam tuh ada yang latihan gitu. Saya kan masih kecil, kelihatannya seru, rame-rame bareng teman-teman. Akhirnya saya ikut di situ.
0: Oke, terus pertama kali tuh ngeliat tuh ikutan tuh, gimana rasanya pas pertama kali ikutan pencak silat?
2: Ya seru gitu kan, bareng teman-teman kecil gitu, rame, jadinya asik gitu, seru.
0: Oke, terus akhirnya sama orang tua, udahlah kamu ikut pencak silat aja. Berarti ini didukung banget ya. Nah ini udah sampai ke titik ini, jadi atlet Kota Serang sendiri dan nanti OTW ke Popda gitu. Gimana perasaan kamu nih akhirnya, Faiz?
2: Bangga sih bisa sampai titik ini, yang dulu awalnya cuma main-main sama temen gitu di komplek. Sampai sekarang udah bisa mewakilin Kota Serang sih, kayak bangga gitu sama diri sendiri.
0: Oke, dan aku nih kepo ya, yuyurli gitu ya, kepo banget. Gimana sih proses awalnya akhirnya kamu bisa kepilih jadi atlet yang nanti akan mewakili Kota Serang di Popda?
2: Yang akhirnya saya kepilih itu karena adanya seleksi. Jadi dari Kota Serang tuh diseleksi atlet-atlet Kota Serangnya.
0: Oke, berapa banyak tuh dari sekian dari awal proses seleksinya?
2: Cukup banyak, ada 5 orang lah yang melawan saya.
0: Oke, pas seleksi tuh seleksinya kayak gimana tuh?
2: Seleksinya itu kita sistem gugur, jadi kayak tanding, kalau kalah ya udah.
0: Oke, berarti kamu berapa kali pertandingan pas seleksi?
2: Pas seleksi saya 3 kali pertandingan.
0: Oh, 3 kali pertandingan, menang semua? Jago banget berarti ya. Tapi ada gak sih pas seleksi yang kamu bikin apa ya, deg-degan atau bikin takutnya itu kenapa tuh? Ada gak?
2: Pas final sih kayak gak percaya aja nanti udah di final gitu tuh, deg-degan. Lolos gaya gitu. Tapi alhamdulillahnya lolos.
0: Oke, alhamdulillahnya lolos. Bisa tidur gak sih pas belum final itu? Gimana tuh rasanya tuh dari orang tua sendiri pas nonton finalnya gimana tuh?
2: Orang tua sih gak nonton karena ada acara. Jadi dari pagi tuh saya minta doa, minta air doa ke orang tua biar lancar.
0: Dan ternyata menang nih teman berdua di final sendiri. Nah, itu berapa lama prosesnya menuju seleksinya? Kan kayaknya saingannya juga banyak, terus juga ketat juga, pasti jaga-jaga juga lawan-lawannya. Nah, Faiz sendiri persiapan saat mau seleksinya nih seperti apa?
2: Persiapan sebelum seleksi saya 1 bulan latihan full itu, 1 bulan latihan persiapan sebelum seleksi. Pas akhirnya lomba itu 3 hari, seleksinya itu 3 hari.
0: Oke, latihannya sebulan, dilatih sama Kak Besti. Ini gimana nih Kak, aku mau nanya nih dari kakaknya sendiri, pas proses mau ke seleksinya, Faiz sendiri latihannya kayak gimana nih?
3: Dari Mbak Anggun dulu tuh.
0: Sok silap.
3: Oke, boleh. Oh ya. Kalau yang saya lihat Faiz ini orangnya teguh ya, tekun gitu. Dan dia ini sebenarnya dari sebelum masuk Mandua, yang saya lihat track record dari pencak silatnya ini di pondoknya udah terus menjuarai gitu. Akhirnya lambat laun di sisi dia cita-citanya mau jadi atlet Popda, alhamdulillah bisa mencapai semua itu dengan ketekunan dia sendiri gitu. Saya salut sih, udah sampai di titik ini Faiz tuh udah hebat lah.
0: Oke, iya. Nah kalau dari Kak Anggun sendiri gimana melihat Faiz selama proses seleksi ini?
4: Jadi melihat Faiz, saya ketika pertama kali masuk Mandua gitu ya, Faiz itu kan langsung nyamperin kita lah, istilahnya nyamperin kita ikut di eskul pencak silat dan memang menyatakan gitu kalau saya serius gitu pengen jadi atlet. Kebetulan kita berdua juga Oke. Jadi kita seperti menemukan apa ya, kalau istilahnya batu yang belum diasah gitu. Jadi bertemu Faiz terus melihat batu yang belum diasah, ayo kita bareng-bareng, tujuan kamu apa? Aku tanya. Saya mau Popnas, dia bilang. Oke, Popnas, harus Popda dulu, sebelum Popda lewati dulu. Saya kasihlah jalurnya gitu ya, saya bukakan jalurnya. Harus ada yang dikorbankan, kata saya tuh, waktu luang ya. Ya anak muda kan pasti seneng lah ya, main-main, nongkrong-nongkrong kayak gitu, kata saya, ya mau gak mau harus dikorbankan, latihan, kata saya tuh. Mbak, saya ada ini, mau ada temen, mau juara apa enggak, kata saya tuh. Kalau mau juara gak usah ikut nongkrong-nongkrong gitu, kata saya tuh.
0: Terus akhirnya Faiz sendiri gak jadi nongki sama teman-temannya.
4: Alhamdulillahnya nurut anaknya.
0: Oh, makin nurut ya. Tapi ada gak sih kayak akhirnya Faiz sendiri, ini bisa gak sekali skip aja pengen main sama teman? Ada gak Faiz?
4: Sering sih curi-curi gitu ya.
2: Sering.
0: Oke, nah dari proses latihan Faiznya sendiri seperti apa sih selama sebulan itu, seintens apa nih latihannya?
4: Jadi sebetulnya bukan sebulan itu hanya intensifnya ya, tapi sebelum itu, jauh sebelum itu tuh sudah latihannya sudah berjalan. Karena kalau di Kota Serang sendiri bukan hanya ketika seleksi dipilih itu, tetapi dari kejuaraan-kejuaraan yang sebelumnya itu sudah mulai dipantau. Jadi atlet itu dipantau nih dari kejuaraan, pokoknya kejuaraan-kejuaraan yang ada di Kota Serang. Makanya saya ke Faiz ikutin gitu, semua kejuaraan itu ikutin. Karena apa? Supaya pengurus IPSI ini melihat talenta, kamu ini punya talenta gitu.
0: Oke, dan itu juga akhirnya Faiz sudah dari SD ya, udah dari lama banget loh ikut pencak silat. Tapi kamu pernah ada momen burnout gak sih, atau kayak lagi capek di pencak silat kayak gitu?
2: Pernah.
0: Oke, kenapa tuh?
2: Ya kan saya sekarang lebih memilih latihan tiap hari lah. Pulang sekolah, saya langsung ganti baju, langsung siap-siap ke tempat latihan. Pulang malam, ya pasti kan ada rasa capek.
0: Dan itu kamu ngatasinnya gimana tuh, Faiz?
2: Ingat orang tua sih.
0: Jadi orang tua jadi motivasi juga ya. Biasanya kalau capek pengen main sama teman, bisa gak sih gak latihan dulu?
5: Itu godaannya sih.
0: Iya. Udah berapa lama nih kamu akhirnya pas latihan tapi pengen main gitu? Itu rasanya gimana sih harus mengorbankan nongki kamu?
2: Ya kayak ngeliat teman pulang sekolah pada nongki-nongki gitu kan, iri lah pengen kayak gitu. Tapi ya kan ada apa gitu, latihan-latihan
0: Gak mengejar, ada target ya yang harus target dikejar ya. Nah dari teman-teman kamu sendiri support banget gak sih untuk kamu jadi atlet?
2: Support banget gitu. Mereka saya, ayo Faiz semangat. Terus setiap saya mau berangkat, semangat Faiz gitu.
0: Wih, kayaknya jadi tambahan semangat juga ya. Nah ini kan selain nongki sama teman-teman yang dikorbanin gitu, Faiz juga masih sekolah. Gimana cara kamu akhirnya bagi waktu untuk belajar, terus untuk latihan sendiri seperti apa?
2: Saya membagi waktunya itu, ya pulang sekolah saya latihan. Pulang itu saya habis maghrib itu latihan sudah selesai, habis itu bersih-bersih baru pulang lagi ke sekolah. Kan boarding ya, mandua. Ya okay. Sisanya saya belajar di boardingnya itu.
0: Oke. Dan emang gak bisa dilepas ya salah satunya juga ya. Jadi harus ekstra keras lagi, kerja keras sebagai kuda nih Faiz ya. Dan pernah gak sih Faiz, dari kan kalau aku ngeliat kayaknya capek ya, belajar, latihan, belajar lagi malamnya. Ada momen pengen nyerah gak sih kadang?
2: Enggak sih, paling ya rasa capek itu kayak, aduh udah berapa hari, berapa bulan kayak gini. Pulang sekolah langsung latihan, habis itu malamnya lanjut belajar, kan capek. Ngeliat teman-teman pada asik-asik main-main, pengen juga gitu.
0: Oke, jadi emang gak ada rasa pengen nyerah ya, kayak udah berhenti dari pencaksilat, gak ada berarti ya. Ya emang udah cinta banget sih sama pencaksilat. Tapi dari Faiz sendiri ini kan udah lama banget ya jadi atlet, dari SD udah bukan setahun dua tahun lagi, tapi udah bertahun-tahun. Nah ini tantangan jadi atlet pencaksilat tuh apa sih, boleh di spill gak?
2: Tantangannya tuh waktu sih ya. Jadi gimana kita bisa membagi waktu buat latihan, buat keperluan yang lain, buat ini segala macam.
0: Oke, nah kalau dari sisi pelatihnya sendiri ada tantangan tersendiri nggak sih waktu jadi pelatih, apalagi ngelatih Faiz nih? Boleh dari Kang Gun sendiri?
5: Ya kalau saya memang saya juga baru ya, jadi pelatih ini baru 2 tahun jadi pelatih di Mandua, dan sampai ke tingkat kota juga baru saat ini gitu dipercaya. Kalau menurut saya tantangan yang paling utamanya itu melatih remaja itu, yaitu jadi mereka kadang gak fokus gitu karena masih muda kan, masih pengen main, masih pengen pacaran gitu. Jadi kita harus mengarahkan gitu si atlet ini tuh, ayo kamu tuh tujuannya ini loh gitu, ini tuh sekali seumur hidup loh, tahun depan belum bisa ikutan lagi gitu kan. Kamu udah kepilih, udah dipercaya, ayo fokus gitu. Terus sama yang kedua itu, anak muda zaman sekarang itu begadang ya.
0: Nah itu susah banget kayak udah tidur cepet, enggak nanggung bentar lagi scrolling.
5: Karena kan atlet itu terlarang banget untuk begadang.
0: Oh kenapa tuh gak boleh begadang ya kak?
5: Karena nanti akan mengurangi performa, jadi akan lebih mudah lelah, jadi tidak konsentrasi, dan paling parahnya itu bisa cedera otot kalau misalkan kurang tidur.
0: Oh jadi mempengaruhi ya,
5: betul.
0: Faiz kurangi begadangnya. Nah kalau dari Kak Mutia sendiri gimana nih ngelihat tantangan tersendiri sebagai pelatih pencaksilat?
3: Kalau dari saya sih, saya kan bukan, maksudnya kalau dari bangun kan jam terbangnya udah banyak ya. Kalau saya ngelatih itu dari tahun 2022.
0: Okay.
3: 2022 itu saya masih di Tatar sama pelatih saya di Mandua Kota Serang, sama Mas Kus waktu itu. Dan di 2024 saya diamanahkan untuk megang sendiri. Akhirnya saya ngajaklah Mbak Anggun untuk ayo sama-sama kita melatih silat di Mandua Kota Serang itu. Sama seperti Mbak Anggun tadi, untuk melatih anak-anak remaja ini kita sifatnya tarik ulur lah. Tarik ulur ke anak-anak tuh. Karena ada beberapanya yang pengen instan. Dia pengen cepet juara, Miss. Saya pengen cepet ini, Miss, gitu. Ya enggak bisa seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi ya balik lagi, kita harus bisa juga memberikan kepercayaan kepada anak-anak sehingga dia bisa dan mau gitu untuk berprestasi lagi di pencaksilat.
0: Oke, emang ada tantangan tersendirinya juga ya, apalagi kalau atlet-atlet yang masih suka banget begadang gitu ya. Betul. Itu kayaknya susah diilangin sih jujur ya, karena kalau udah capek istirahat pegang HP scroll-scroll enggak kerasa sampai tengah malam kan biasanya kayak gitu kan. Nah, ini Pai sendiri pernah begadang enggak? Sering enggak ini? Udah kiri kanan ya, jangan tanya itu.
5: Sih sering ya diingetin jangan begadang, ya begadang, cuma enggak tahu kalau di gimana di boardingnya.
0: Merasa tertekan kiri kanan pelatih. Tapi selain begadang sendiri, ada enggak sih tantangan yang emang harus dihindari sama para atlet-atlet gitu?
5: Apa ya? Jadi selain begadang juga makanan ya harus dijaga. Jadi yang namanya atlet itu kan perlu nutrisi yang lebih dibandingkan anak-anak biasa gitu. Makanya kurang-kurangin lah kata saya itu ke Faiz jajan yang pedes-pedes, karena itu kan gak ada nutrisinya gitu. Terus yang ada malah bikin sakit perut. Terus nanti latihan, aduh sakit perut, latihan kan jadi gak ganggu gitu.
0: Tapi biasanya makanan yang gak sehat itu yang enak ya gak Faiz?
5: Dimakan habis latihan enak ya.
0: Udah capek makan pedas, wah makin keringetan tuh ya. Nah, dari kakak-kakak pelatih sendiri akhirnya berarti ngontrol makan Faiz juga?
5: Ya hanya sekedar mengingatkan aja ya. Karena kan apalagi Faiz di boarding ya, makanannya kan gak bisa dibuat sendiri. Mungkin kalau yang di rumah kan bisa ke orang tuanya gitu. Orang tuanya bisa
0: request ya.
5: Request gitu. Kalau boarding kan enggak bisa ya, apanya yang dikasih dimakan.
0: Iya lagi enggak bisa pilih-pilih ya, Pak Isen. Dan selain latihan fisik ini ya kan, ada juga makanan tadi, terus begadang juga yang harus dihindari gitu kan. Ada enggak sih hal-hal lainnya mungkin kayak menjaga mental atletnya seperti apa nih yang dilakuin sama kakak-kakak sebagai pelatih?
5: Kalau bicara masalah mental ya, sebetulnya bukan hanya dari sekarang ketika mau popda aja gitu, tapi ketika seorang atlet itu pertama kali latihan gitu, kayak misalkan Faiz pertama kali ikut latihan di kompleknya, nah di situ tuh mulai pembentukan mental gitu menurut saya ya. Jadi bagaimana dia menghadapi latihan yang berat gitu kan, ada yang baru dikasih latihan berat sedikit besoknya langsung gak datang lagi, banyak yang seperti itu kan.
0: Seleksi alam ya.
5: Iya, ya, dari situ sebetulnya udah proses pelatihan mentalnya tuh dari semenjak sejauh itu gitu. Kalau sekarang kita ya hanya kayak tadi, mau fokus tujuan apa enggak nih, tujuan kamu apa, terus mbak saya mau izin misalkan mau liburan ke sini gitu sama teman-teman ke Curug, mau menang popda enggak? Mau. Ya udah, korbanin dulu lah. Orang tinggal sebulan lagi gitu kan.
0: Iya sih, tinggal sebentar lagi ya istilahnya ya. Dan sebentar lagi ini seintens apa latihan Faiz nih? Apakah seminggu benar-benar 7 hari latihannya atau gimana nih, Kak? Atau dari Faiz boleh di spill?
2: Latihan sih seminggu enggak benar-benar 7 hari. Jadi kita ada 1 hari lah buat kita istirahatin badan.
0: Oke, biasanya durasi latihannya berapa lama?
2: Berapa?
5: Sekitar 1-2 jam biasanya.
0: Lumayan lama ya. Kayaknya aku olahraga sejam juga, ini kok lama banget ya, gak nyampe sejam ya, baru 30 menit. Nah ini Faiz biasanya maksimal tuh 2 jam berarti?
5: Iya.
0: Oke, sejauh ini persiapannya udah sampai mana nih? Udah kan bentar lagi mau popda. Gimana nih, udah berapa persen Faiz yakinnya?
2: Udah 80 lah.
0: Widih, 80% sama Prodo persiapan.
5: 20%-nya kemanain dong?
0: Ntar dulu nih katanya, ntar dulu nih 20%-nya. Berarti emang udah hampir 100% lah ya persiapan menuju Popda Banten 2026. Yang sebentar lagi ya, gak nyampe sebulan gak sih ya? Tanggal 7 kan ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol sama Faiz dan juga Kak Anggun dan Kak Muti juga. Tolong berdoa untuk kamu yang pengen join juga bisa WhatsApp di 081 1145 1016, atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten. Kita jeda satu lagu dulu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Selamat datang kembali Radio Benten, teman terbaik kamu. Masih di Sorry Ceria bareng aku Sarah Ganevi. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru nih teman Pradua. Kalau tadi udah sedikit Faiz cerita, udah persiapannya seperti apa, udah 80%. 20%-nya kemana Faiz? Ada di mana 20%-nya?
2: Ketinggalan.
0: Nanti abis dari sini dicari nih 20%-nya biar 100% ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol juga.

0: bertanding dan lain sebagainya gitu. Terus juga mempertahankan supaya si atlet ini tetap pada performa terbaiknya gitu, jadi tidak menurun. Karena kan kayak gitu, jadi kebanyakan istirahat atau kurang tidur atau makanan yang kurang bagus itu kan bisa menurun performanya. Makanya kita jaga terus supaya si atlet ini ketika nanti hari H itu bisa berada di puncak performanya.
1: Oke, biar tetap fit terus. Betul. Ya. Nah, kalau Faiz sendiri targetnya di Popda ini gimana nih? Target pribadi yang mau dicapai di Popda?
2: Menang sih, ya. Biar nyampe nasional kan.
1: Oke, okay. Emang udah punya target sendiri juga ya. Yang udah tadi kan udah nyamperin, pengen ke nasional juga ya. Semoga membuahkan hasil ya, Faiz ya. Nah, ini di balik sosok Faiz sendiri udah latihan, kerja keras sebagai kuda gitu kan. Ya, siapa sih yang paling jadi support system kamu?
2: Mama sih.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman yang dukung, guru-guru semua yang dukung Faiz.
1: Oke, dan kamu sendiri juga mewakili Kota Serang ini. Menurut kamu sendiri, apa sih arti membawa nama Kota Serang sendiri menuju ke Popda nanti? Ayo, ayo, ini di luar ekspektasi aku pertanyaannya. Gimana nih? gimana? Tapi bangga dong pastinya mewakili Kota Serang ya. Dan aku sebenarnya penasaran sih, sebenarnya ada nggak sih aspek-aspek yang dilihat dari seorang atlet sebelum akhirnya tampil di mungkin acara-acara kejuaraan kayak Popda kayak gitu. Ini biasanya aspek-aspek apa yang dilihat?
0: Jadi seperti yang tadi saya bicarakan ya Kak, di Serang sendiri itu jadi ada sistemnya pantauan. Jadi makanya kata saya ke Faiz, rajin untuk mengikuti event gitu. Semua event yang di Kota Serang ini ya ikuti saja gitu. Karena supaya orang-orang tahu loh, oh, ini saya tuh Faiz, saya punya talenta gitu. Saya bisa loh dipertimbangkan gitu untuk bermain di Popda gitu. Setelah dia ikut kan dari bulan tahun kemarin itu selalu ikut ya. Setiap ada event di Kota Serang, Faiz tuh selalu ikut. Saya dorong, ayo Is ikut Is. Ini ada event ini, ayo Is ikut gitu. Sampai akhirnya pas seleksi, alhamdulillahnya ikut juga, kita ikutkan dan alhamdulillahnya keterima gitu.
1: Oke, kalau dari kamu itu sendiri nih Kak Besti, gimana nih aspek-aspek yang biasanya perlu diperhatikan atau dilihat nih dari seorang atlet menuju mungkin Popda gitu?
3: Jawabannya gak jauh berbeda ya. Kayak apa namanya, dari pelatih Kota Serang di berbagai event itu setiap tahunnya memang selalu memantau gitu, selalu memantau. Dia yang juara 1 sampai 3 itu yang menurut saya itu dipantau terus sama pelatih Kota Serang gitu, karena sebagai bibit yang akan dibawa oleh Kota Serang untuk menuju Popda nantinya. Gitu.
1: Oke, dan ini emang udah seru banget ya levelnya, udah provinsi, bentar lagi nasional Faiz.
3: Amin.
1: Dan aku sebenarnya kepo juga, sebenarnya ada nggak sih strategi pelatihan yang emang lagi difokusin aja untuk ke Popda sendiri dari Faiz sendiri ini seperti apa nih Kak Anggun dan juga Kak Muti ini?
0: Programnya itu tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kita sudah masuk pra kompetisi. Kalau pra kompetisi itu sudah menyiapkan teknik, strategi untuk nanti di Popda. Jadi kemarin itu ada Kejurda. Nah, di Kejurda itu kan semua daerah di provinsi di provinsi Banten juga melihat ya bertanding dan kita melihat. Nah, sudah kebayang tuh lawan-lawan untuk Faiz itu siapa saja, dari daerah misalkan Tangerang siapa, dari Cilegon siapa. Jadi kita tim pelatih itu menyusun strategi nih, nanti kalau ketemu si ini kita harus gimana nih mainnya, ketemu si ini harus bagaimana mainnya gitu. Jadi sudah sampai ke tahap itu sama yang tadi, jadi menjaga supaya dia gak menurun gitu performanya.
1: Dan Faiz sendiri pasti kayaknya pernah dia nervous ya. Ini cara ngatasin nervousnya kayak gimana nih sebelum bertanding?
2: Gimana ya?
1: Gimana coba? Gimana nih mengatasi rasa gugup waktu mau tanding?
2: Gimana? Ngechat mama dulu sih, minta doanya mama.
1: Emang minta restu dulu ya biar lancar-lancar jaya gitu latihannya. Dan biasanya kesalahan yang sering dilakuin atlet di acara-acara mungkin kayak Popda atau persiapan

0: persiapan pertandingan nih apa nih kak?
1: Banyak sih ya kak ya. Jadi bisa jadi seperti tadi gitu, si atlet ini tidak disiplin dengan peraturan yang diberikan pelatih. Dia begadang atau misalkan makan makanan pedas gitu yang menyebabkan mengganggu pada saat latihan. Terus ada juga misalkan kayak tadi tuh dibilang mau sama teman gitu main ke curug, udah dilarang padahal, tapi dia bandel, namanya nggak nurut sama pelatih ya. Pas kadang ada aja itu kak bencananya tuh ya,
0: kejadiannya ada ya,
1: kepleset lah motornya, terluka kan, itu kan mengganggu proses kita dalam latihan gitu. Dia harus istirahat lah setelah itu kan, misalkan seminggu setelah itu baru bisa latihan lagi. Itu kan selama seminggu nggak latihan otomatis menurun performanya. Jadi kalau saran saya mak, dan nurut dulu aja gitu.
0: Jadi selain restu orang tua, restu pelatih juga perlu diwais ya. Biar gak kejadian kenapa-napa kan ya. Karena emang, ih dikasih tahu bandel sih.
1: Iya sering kayak begitu soalnya. Kita beberapa kali bawa atlet ya Mut ya. Iya
2: betul.
1: Mau lomba, pulang nih kan dulu. Mandua kan boarding ya. Kak saya pulang dulu, saya bukan orang Serang. Oh ya udah silakan pulang. Terus pas hamin satu, nelfon, mbak saya gak bisa tanding, kenapa kemarin jatuh dari motor, aduh kata saya tuh. Lagian ngapain, iya main sama temen gitu ya, biasa malam mingguan katanya, naik motor, aduh kata saya
0: konvoy tuh. Gitu ya, nongki-nongki, ternyata emang Faiz minta restu ya, belum melatih juga. Dan ini juga ada pertanyaan dari Tamang Pro 2 nih ya, katanya untuk kakak-kakak pelatih nih, apa sih yang bikin pencak silat tetap relevan untuk anak muda? Kan banyak tuh sekarang ya olahraga-olahraga lain atau bela diri lain, ini kenapa akhirnya pencak silat nih masih relevan untuk anak muda atau generasi muda nih?
1: Jadi sekarang pencak silat itu lagi punya misi kak. Punya misi untuk pencak silat goes to Olympic.
0: Wow. Nah,
1: jadi kan selama ini pencak silat kan belum masuk ya ke Olympic, baru paling tinggi itu di SEA Games atau ada punya World Championship juga ada. Cuma untuk sampai ke tahap Asian Games juga waktu itu pernah sekali karena Indonesia jadi tuan rumah, tapi untuk sampai Olympic itu belum pernah sampai saat ini. Makanya pencak silat PBIPSI dan persilat ya, di yang persekutuan pencak silat antar bangsa itu punya misi seperti itu. Pencak silat goes to Olympic. Mereka lagi meningkatkan kualitas atlet-atlet pencak silat bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia juga. Makanya menurut saya untuk anak muda berkecimpung di pencak silat ini masa depannya cerah loh gitu. Karena kan ya bisa jadi aja misalkan Faiz sekarang masih SMA nih, atlet Popda misalkan, terus nanti kuliah misalkan mengambil keolahragaan yang berfokus di pencak silat, bukan tidak mungkin kan nanti beberapa tahun ke depan misalkan dia dipanggil ke negara apa misal Eropa untuk melatih, bisa jadi seperti
0: bisa
1: itu.
0: Bisa jadi.
1: Dan
0: ya,
1: itu sangat besar peluangnya karena kan masih banyak negara-negara yang belum mengenal pencak silat.
0: Iya lagi. Jadi ke luar negeri untuk kenalin pencak silat juga kayaknya keren ya. Keren
1: iya,
0: banget
1: betul,
0: sih.
1: Keren banget.
0: Dan biasanya kalau mungkin ada teman Pro 2 yang penasaran juga pengen jadi atlet pencak silat, ini harus punya skill apa? Biasanya kan kayak gue gak punya skill apa-apa, bela diri aja gak bisa gitu. Mau jadi atlet bisa gak ya? Gimana nih dari Kak Anggun dan juga Kak Muti sendiri nih?
2: Kalau dari saya ini yang pertama kita harus mau dulu. Mau, karena di silat tuh pasti latihannya capek. Pasti latihannya capek. Kalau kita punya keinginan, punya tekad yang kuat, dan kita gak ada alasan untuk memulai latihan di hari apapun itu, misalnya di Selasa, Kamis, Sabtu dan lain sebagainya, kalau dari kitanya udah niatnya udah bagus, udah baik, insya Allah kedepannya bakal terbiasa dan bisa seperti Faiz nantinya.
0: Oke, kalau dari Kak Muti sendiri, Kak Anggun sendiri seperti apa nih?
1: Jadi kalau di pencak silat itu yang pertama dari tingkat perguruan ya kak. Jadi kita ikut tuh dari tingkat perguruan. Nanti di tingkat perguruan kita dididik. Kalau masalah saya nggak bisa bela diri, semua juga nggak bisa awalnya. Faiz SD pas ikut udah bisa bela diri. Belum kan?
2: Iya.
1: Nendang juga kayaknya
0: masih kesana kemari. Iya, ya kakinya hilang marah. Gitu.
1: Ya intinya mah tidak ada proses yang instan sih ya. Seperti kata Muti gitu. Kebanyakan anak-anak sekarang tuh pengennya instan. Padahal kan semua juga pasti berproses, butuh proses yang panjang. Jadi kemauan yang kuat, kesabaran untuk berlatih terutama. Jadi jangan malu dulu, misal misalkan Faiz mah udah sampai Popda nih, saya mah masih di tingkat paguron gini-gini aja. Ya memang semuanya memulai dari situ dulu gitu. Jadi ya sabar, nikmati prosesnya. Kalau kita menikmati proses, insyaallah hasilnya juga akan baik.
0: Oke, dan kalau Kang Anggun sendiri dan Kang Muti sendiri melihat atlet di Kota Serang sendiri nih, atlet-atlet pencak silat seperti sekarang ini seperti apa?
2: Dari saya pribadi sih sangat berpotensi ya di atlet-atlet Kota Serang, bukan hanya di Mandua sendiri, tapi besar harapan kami sih dari Mandua itu bisa mencetak untuk mewakili Kota Serang di event-event yang seperti Popda, Popnas, bismillahnya gitu.
0: Oke, itu dari Kang Muti, dari Kang Anggun, gimana melihat perkembangan atlet-atlet di Kota Serang sendiri?
1: Ya, jadi alhamdulillah di tim Kota Serang itu sekarang ada 12 atlet Kak totalnya. 2 untuk atlet seni dan 10-nya itu atlet tanding. Okay. Karena sudah melalui proses seleksi ya, jadi itu adalah insan-insan terpilih gitu yang sudah memiliki skill yang ya terbaik gitu di Kota Serang gitu kan. Jadi setiap kelas itu punya karakteristiknya masing-masing, kita tidak bisa menyamakan yang kelas kecil seperti apa, yang kelas kan dari berat badan ya, dari kelas kecil seperti apa, kelas besar seperti apa, dan seni pun berbeda lagi gitu karakteristiknya. Makanya alhamdulillahnya kita mendapatkan insan-insan terbaik gitu, tinggal bagaimana kita mengarahkan, memoles seperti yang tadi saya bilang kan, memoles anak-anak ini gitu supaya bisa di tingkat Popda itu bisa bersaing dengan baik dan memberikan yang terbaik gitu untuk Kota Serang.
0: Oke, okay. Nah kita balik lagi ke Faiz nih, tolong berdua. Jadi kayak, gue gak ditanya. Sekarang ditanya lagi nih Faiz, selama proses latihan ada gak sih momen-momen seru atau momen-momen lucu yang kamu rasa nih Faiz? Ada gak nih? Boleh dong di-spill dong keseruan latihannya seperti apa?
3: Banyak sih. Apa kalau tuh? Latihan mah ya udah fokus buat latihan. Paling abis latihannya itu kita bercanda-bercanda. Cerita-cerita, seru-seruan, jahil-jahilan biasanya.
0: Nah biasanya jahil-jahilan itu kayak gimana tuh?
3: Ya jahil-jahilan, ya gue sih ngeledek-ledekan, jahil-jahil gitu.
0: Ternyata dia yang baper, ada yang baper gak sih? Kayak kok mau diledekin? Nah ini akhirnya gimana Faiz sendiri? Ikut pencak silat juga udah lama, terus juga ketemu teman-teman atlet lain gitu kan ya. Sebenarnya apa sih yang Faiz dapat nih dari pencak silat sendiri, dari disiplinnya atau gimana?
3: Banyak sih dapatnya, banyak banget.
0: Apa aja tuh?
3: Biar ngubah lah, saya dulu sering begadang, makannya macem-macem kan. Kalau sekarang mah ditegasin jangan begadang, jangan makan macem-macem.
0: Dimarahin ya. Terus apa lagi nih Faiz?
3: Banyak lah.
0: Oke, dan mungkin kalau ada kalimat yang mau disampaikan ke teman Pro 2 nih yang pengen jadi atlet pencak silat dari Faiz sendiri, apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2?
3: Ya kalau emang mau jadi yang lebih baik, berarti latihannya juga harus baik.
0: Oke, dan emang harus butuh konsistensi juga, niat dulu sih yang paling awal ya. Kayak Faiz yang udah siap banget pengen ke nasional, jadi udah disiplinnya udah gokil banget sih ya. Udah mulai kurang begadang, makan aneh-aneh juga udah jarang ya kayaknya ya. Kayaknya emang dijaga banget, karena itu adalah hal-hal yang perlu diperhatiin juga untuk seorang atlet sendiri. Nah harapan Faiz nanti nih di Popda selain menang apalagi nih?
3: Harapannya sih ya ketemu teman baru kan seru, jadi ada banyak kenalan. Harapan utamanya ya menang lah, lolos nyampe nasional, nyampe kesana-sana.
0: Kalau udah nyampe nasional Faiz mau apa nih? Wah. Kalau udah sampai nasional nih gimana?
3: Banyak lah, pengen ya banyak.
0: Apa tuh banyak? Dan kenapa sih akhirnya Faiz pengen targetnya sampai nasional?
3: Ya karena emang dari awal tuh nasional.
0: Oh, udah pengen punya cita-cita ya, sampai komitmen sampai nasional. Wah, ini gokil banget sih. Biasanya kan kadang kalau enggak mau udah kalah, udah capek di sini aja. Faiz ada ngerasa kayak gitu enggak sih?
3: Enggak sih. Kalau kalah ya sedih lah sehari dua hari kayak, ah, kenapa sih bisa kalah? gimana caranya saya bisa lebih dari orang ini, jadi saya latihannya lebih lebih lebih lebih. Orang ini latihan segini, saya harus lebih dari segini.
0: Oh, gokil nih ya tuh berdua. Jadi yang emang kalau udah kalah ya sedih mah sewajarnya aja gitu ya. Tapi akhirnya tetap latihan lagi. Nah, untuk kakak-kakak pelatih sendiri nih, untuk target pop day-nya sendiri seperti apa?
1: Jadi kalau dari kami pelatih yang paling utama itu adalah bisa bermain maksimal, memberikan yang terbaik untuk Kota Serang gitu. Menurut kami menang itu bonus. Jadi menang juara satu itu bonus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bermain maksimal, nggak ada beban, jangan terbebani oleh apapun gitu. Kita bermain, pokoknya memberikan performa yang terbaiknya lah untuk Kota Serang. Dan yang paling penting adalah keselamatan, bisa sampai pulang sama, bertemu orang tua di rumah lagi.
0: Oke, gitu. Kalau dari kamu tuh sendiri seperti apa?
2: Gak jauh beda sih sebenarnya. Jawaban dari Mbak Anggun juga apa ya? Yang pastinya persiapkan dengan matang, yang kemudian hasilnya akan kita petik sesuai dengan proses yang dijalani sebelumnya.
0: Oke, okay. Banyak banget ya mimpi-mimpi dan juga harapan dari atletnya sendiri dan juga pelatihnya nih teman pro 2. Yang terakhir nih, gak boleh sama ya. Gak boleh sama ya. Ini nih yang mau disamain ke teman pro 2. Mungkin dari siapa dulu boleh, Om Bimpa. Dari Muti dulu boleh, Kak Muti.
2: Apa nih, kata-kata hari ini atau gimana?
0: Boleh, boleh apapun yang pengen disamain ke teman pro 2, boleh apapun itu.
2: Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru, karena dari situlah kita bakal menemukan kesan dan pengetahuan yang luar biasa yang belum kita ketahui sebelumnya.
0: Oke, okay, quote of the day ya. Nah, kalau Faiz, apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman Pro 2?
3: Ya, bercita-citalah setinggi-tingginya. Cita-cita aja dulu. Jalanin aja dulu.
0: Oke, okay, jadi punya cita-cita aja dulu. Ntar juga sejalan kecapai cita-citanya. Nah, dari Kak Anggun nih, closing statement-nya boleh nih.
1: Ya, kalau saya agak panjang nih, Kak.
0: Boleh, gak apa-apa, kita tungguin.
1: Jadi, menambahkan tadi yang kata Kakak Faiz, mendapatkan apa nih gitu ya selama menjadi atlet pencaksilat. Jadi, saya mau sedikit memaparkan penelitian dari Cornell University di Amerika. Jadi mereka membuat penelitian nih di perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Itu 69% CEO di perusahaan-perusahaan besar itu ketika kuliah pernah menjadi atlet.
0: Masya Allah.
1: Jadi kenapa bisa seperti itu gitu? Karena seorang atlet itu punya nilai-nilai yang sudah dilatih ketika menjadi atlet gitu. Yang pertama itu disiplin pastinya kan, disiplin. Jadi mereka datang aja nggak boleh telat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begadang. Jadi mereka disiplin secara waktu, secara kebiasaan mereka disiplin. Yang kedua, punya resiliensi. Yang tadi Faiz bilang kan, udah kalah ya udah sedih sehari, udah itu menjadikan motivasi gitu untuk lebih baik lagi. Jadi punya kemampuan untuk menghadapi kegagalan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi istilahnya kalau kata orang kita mah mentalnya kuat lah gitu. Jadi punya kekuatan mental, resiliensi itu. Dan yang ketiga, bisa mengambil keputusan di bawah tekanan, Kak. Jadi atlet kan sepersekian detik ya mereka membuat keputusan kan. Sepersekian detik mereka membuat keputusan. Nah itu hal ini tuh sangat dibutuhkan gitu untuk seorang eksekutif di perusahaan besar gitu. Terus yang keempat juga dari teamwork. Kan olahraga pasti teamwork ya. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berkomunikasi dengan rekannya gitu, menggunakan bahasa yang seperti apa. Jadi atlet itu, walaupun misalkan gitu ya, saya jadi atlet tapi saya kalah-kalah terus gitu, gak pernah menang. Mungkin yang bisa diambil adalah nilai-nilai itunya gitu, yang akan berguna ketika nanti di tempat kerja atau ketika kita mendirikan perusahaan gitu. nilai-nilai itu yang pastinya akan berguna gitu untuk kita.
0: Oke, okay, banyak banget aspek-aspek yang akhirnya bisa jadi kebiasaan yang akhirnya nanti kebawa sampai mungkin pas kerja, pas dewasa nanti. Betul. Berarti ya. Iya. Dari mulai manajemen waktu, terus juga teamworknya seperti apa, mengambil keputusan, bahkan ya kalau gagal jangan menyerah gitu. Iya, ya betul. Loh Pro 2. Dan ini seru banget ngobrol-ngobrolnya, kalau bisa bablas sih kayaknya. Tapi ternyata udah hampir 1 jam nih sama Pro 2 kita ngobrol-ngobrol seru ya bareng dengan Pak Is, Kak Muti, dan juga Kak Anggun. Good luck ya, semoga nanti di Popda bisa lolos sampai ke nasional. Oke, okay, dan thank you juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikut seru-seruan di sore ceria sore hari ini. Tapi stay tune terus di Pro 2 FM Banten, karena aku masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Dapat to.
1: Kasi.
0: Love you guys.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
4: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, sabel gendut, sabel gendut.
5: Terus, kamu gak marah?
4: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
6: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria Hit Shuffle. Khusus di Hit Shuffle, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teman Radio, jadi mau flashback dengan lagu-lagu lama, bisa banget WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

0: Semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Hit Shuffle.
3: Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Halo, satu kemana? Mulai di Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua, aku mau ngingetin kamu nih, reminder untuk perkiraan cuaca Provinsi Banten dan sekitarnya untuk malam hari gitu ya. Teman berdua yang ada rencana mau nongki-nongki di hari Senin, udah capek beraktivitas, pengen nongki nanti malam. Kayaknya kamu juga perlu tahu update info cuaca ya, teman berdua. Dari BMKG sendiri untuk malam hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, ini didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Pandeglang, Tunjung Teja, Jawilan, Rangkas Bitung, Maja, Gunung Kencana, terus juga Lewi Damar, Bojongmanik, Cibeber, Malingping, Tiga Raksa, Pagedangan, Serpong, dan juga Ciputat. Kita masuk ke dini hari, masih ternyata didominasi dengan cuaca berawan dan ternyata masih ada juga potensi hujan ringan yang bakal turun di Tanara, Cikande, Mekar Baru, Mauk, Teluk Naga, Balaraja, terus juga Tiga Raksa, Pasar Kemis, Curug, Pagedangan, Tangerang, Serpong, dan juga Ciputat, teman berdua. Itu untuk perkiraan cuaca malam hari dan juga dini harinya ya, yang mau nongki-nongki setelah tahu update ya, mau dilanjut nongkinya enggak apa-apa, tapi bawa jas hujan dan juga payungnya gitu ya. Terus juga mungkin nongki-nongkinya di, jangan di outdoor lah ya, ntar kehujanan teman berdua karena masih ada potensi hujan. Nah, untuk kamu mungkin yang pengen reschedule jadwal nongki juga bisa ya teman berdua, untuk kamu juga update sesekali dari BMKG apakah ada info-info update terbaru untuk perkiraan cuaca ya teman berdua.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: He'd like to apologize to her in person.

0: petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kita sekarang udah di putaran terakhir di Sore Ceria. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam, sekitar 50 menitan lagi teman Radio. Dan kita bakal lanjut lagi sing along ya dengan lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Teman Radio, ini ada yang request lagunya Hanindia yang Berkawan Dengan Rindu. Terus juga ada Novita yang katanya lagi pengen dengerin Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah diputerin ya. Siap, udah aku masukin ke playlist ya. Jadi nanti kita bakal sing along juga dengan lagu Pasto. Dan ada dari 085 sekian yang katanya pengen request lagunya Charlie Puth juga yang Attention. Oke, siap. Untuk kamu juga yang pengen request, bisa banget ya teman berdua. Aku tunggu nih chatnya di 081 1145 1016. Daripada kamu bingung chatan sama siapa gitu ya, mending chat ke aku sambil request lagu teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

101,6 Radio Menten, teman-teman terbaik kamu. Nomor 2, wah ini seru banget ya kalau scroll-scroll X Twitter nomor 2, karena banyak banget spilan-spilan yang bikin kita ngengong. Salah satunya adalah bocoran deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 nomor 2, karena sutradara Matt Reeves sendiri udah ngebocorin lewat unggahan di X ya nomor 2. Jadi ada beberapa nama besar yang dipastiin bakal bergabung teman-teman berdua dengan Robert Pattinson ya dalam sequel terbaru semesta Batman ini teman-teman berdua. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Scarlett Johansson teman-teman berdua. Jadi alumni MCU ini gabung ya teman-teman berdua. Bahkan udah diumumin lewat foto Scarlett Johansson di film Under the Skin teman-teman berdua dengan caption singkat Next Exit Gotham Welcome. Wah, ini yang akhirnya bikin happy juga gitu ya, setelah di sebelah ke sebelah lagi. Tapi gak cuma Scarlett Johansson aja, ada satu nama lagi yang menarik perhatian karena sama-sama dari alumni MCU. Tawa Pro 2, ada siapa? Sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Tomb Raider 1 lagu film favorit dari Stone Seven ini requestannya Budai, ya nggak sih? Oh iya benar Budai. Thank you udah request ya, dan untuk kamu juga yang masih request masih aku tungguin ya Tomb Raider 2. Dan kita lanjut lagi nih ngobrolin tentang film The Batman Part 2 Tomb Raider 2. Selain ada siapa tadi yang aku sebut, aku mendadak lupa ya Tomb Raider 2, Scarlett Johansson ya yang gabung akhirnya ke film ini ada Sebastian Stan juga ya, yang ya alumni MCU Tomb Raider 2 yang ikut masuk ke jajaran cast Tomb Raider 2. Jadi sang sutradara ini menyambut dengan caption in the Golden State of Mind welcome. Wah ini bakal keren banget sih ya Tomb Raider 2, karena Sebastian sendiri ini disebut katanya bakal memerankan karakter Harvey Dent alias Two-Face ya Tomb Raider 2. Kalau nggak salah ya, aku ingat-ingat lupa deh namanya kalau di The Batman nih ya. Kalau nggak salah sih Two-Face ininya Tomb Raider 2. Di rumor-rumor yang beredar di media sosial yang aku kepoin, dan banyak juga nama-nama lain di film ini yang bakal join juga, kayak Charles Dance, terus juga ada aktor Jerman, juga ada Sebastian Koch, juga ada Tomb Raider 2 yang katanya nanti kalau yang Charles Dance ini dikabarin bakal memerankan karakternya Charles Dance ya, mirip-mirip ya namanya Tomb Raider 2, yang nanti bakal jadi ayahnya Harvey Dent sendiri Tomb Raider 2. Bahkan juga ada wajah-wajah baru kayak Jamie Lawson juga, terus juga ada Gil Perez Abrams Tomb Raider 2 yang bakal jadi Officer Martinez. Jadi emang banyak banget sih ya karakter-karakter yang ada di sini, yang akhirnya banyak juga aktris aktor yang bakal join juga Tomb Raider 2. Mungkin yang kamu suka banget sama The Batman ini boleh banget juga nih sharing ya pendapat kamu kayak mana, karena plotnya juga masih dirahasiain. Jadi kalau ada plot yang dirahasiain tuh seru banget untuk brainstorming sih Tomb Raider 2. Jadi kayak main tebak-tebakan nanti plotnya bakal kayak gimana gitu ya Tomb Raider 2. Nah itu siapa tahu nanti tebakannya benar, wah itu sih seru banget ya Tomb Raider 2. Karena walaupun plotnya masih dirahasiain gitu ya, belum di spill, Matt sendiri bilang sempat ngasih bocoran kalau sequel ini bakal lebih banyak mengeksplor dari sisi Bruce Wayne sendiri Tomb Raider 2, yang menurutnya film pertamanya terlalu fokus ke Batman-nya sendiri. Sementara film kedua, kamu diajak nonton melihat lebih dalam lagi sosok pria di balik topeng Batman Tomb Raider 2. Film The Batman Part 2 sendiri jadulin tayang di 1 Oktober 2027. Gimana menurut kamu Tomb Raider 2?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

teman terbaik kamu. Tamu Pro 2 udah mau jam 7 malam. Ini waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu. Tamu Pro 2, thank you udah dengerin Pro 2 FM Banten. Dari aku nemenin kamu di santai siang dan juga sore ceria. Tapi nanti bakal ada Nandu Putra yang bakal lanjut keseruan jadi teman terbaik kamu.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Sekarang waktunya Voper 2 bareng aku Nandu Putra. Oke, kabar pertama Taman Per 2 datang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau AS mengalami perlemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026.

Informasi selanjutnya, tahun kedua penyanyi Sal Priadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh.

0: Dan informasi ketiga, EVOS Divine memastikan tiket ke Grand Finals Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS SEA 2026 Spring. Onyx gagal lolos ke Finals, sedangkan Shadow Esports terdegradasi ke kompetisi domestik. Babak penentuan FFWS SEA 2026 Spring itu berlangsung secara daring pada tanggal 15-17 Mei 2026. 6 tiket terakhir Grand Finals diperebutkan oleh seluruh tim peserta secara ketat. EVOS Divine menjadi wakil Indonesia terakhir yang lolos menuju babak Grand Finals. Mereka menyusul Bigetron by Vitality dan RRQ Kazu yang lolos terlebih dahulu. Sekian untuk Kepro hari ini. Selain ini kita lanjut di segmen Jaga Malam.
1: Info Pro 2.

Sama gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah temenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: akhirnya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah. Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh, gitu kan.
0: Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya benar.
0: Dari Makassar awalnya. Tapi lo ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta
1: gak
0: sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena enggak ya? Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan. Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya. Yeah. Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Yeah.
0: Kan?
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya?
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan
0: mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, yeah, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi dunia.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: sini MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farelio.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: Yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Sedikit. Iya ya. Berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya? Bener. Tapi gimana? Ini kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya? Gimana rasanya bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak. Seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Piani,
0: Kevin,
1: Adi Lova.
0: Adi Lova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Bener. Ya. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. 6 lagu, tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Gitu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: ya, dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: That's why juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Iya. Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ya. Ada beberapa yang diambil dari kisah ya. Sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu ya. Kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Hmm. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Mm-hmm. Pertama, pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm bersama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyaklah.
0: Iya.
1: Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Mm-hmm. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
1: Iya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya iya. Cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, bener-bener. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih lihat gue nih, jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar-benar berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan ya. Kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu, istilahnya gitu tuh.
0: Oh benar-benar. Iya di mana ada.
1: Bucin lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada nggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada gak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa okay. Sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus okay. Kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun iya, walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple
0: ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow, iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.

0: Melsi Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih, romantis sih. Bener-bener, tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, pokoknya, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-hmm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya, kan. Berdua kayak langit cuek.
1: Iya. Kan? Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu, gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga. Mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh. Alright. Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi ya. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke. Okay.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak

0: sama gue nih.
1: Oh,
0: gue pengen jalannya jauh nih.
1: Gitu ya. Alright.
0: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
1: Oke. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti?
0: Astaga.
1: Apa nih?
0: Astaga ini update nih.
1: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
0: udah
1: nih. Ya?
0: Ini udah.
1: Oke, udah ketemu nih.
0: Udah ketemu nih.
1: Iya.
0: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
1: Oke.
0: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
1: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya ya, banget lah
0: kayak,
1: ya.
0: Lagi lihat-lihat dia nih kayak, aduh, kok makin cinta dia gitu.
1: I know. Paham masih ya. Oke, dari astaga berarti ke seisi dunia tak cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
0: kesalahan terbesar.
1: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
0: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
1: Okay.
0: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
1: Alright.
0: Jadi kayak penyesalan gitu.
1: Penyesalan ya?
0: Dari diri kita.
1: Wow.
0: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
1: Benar.
0: Karena dia pergi gitu.
1: Oh wow. Oke. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
0: Ada.
1: Kalau kita mungkin salah langkah.
0: Ada.
1: Atau salah menafsirkan sesuatu gitu
0: makanya,
1: kan.
0: Iya. Makanya ya cukup kesalahan terbesar lah.
1: Iya udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Oke. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
0: Iya,
1: alright. Oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
0: Oke.
1: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
0: Rapid question.
1: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
0: Secara cepat.
1: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
0: Okay. Ini tentang apa dulu nih?
1: Oh, macam-macam.
0: Oh. Okay. Apa?
1: Macam-macam.
0: Tentang pengetahuan kah?
1: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
0: Ya.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
0: Banyak.
1: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
0: Paling berani?
1: Mm-mm.
0: Aduh, masa disebutin?
1: Ya, enggak apa-apa kalau aman.
0: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
1: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan?
0: Oh
1: iya.
0: Alright, ya paling mungkin balap motor.
1: Oh balap motor. Alright. Okay.
0: Aku suka otomotif.
1: Oh suka otomotif? Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
0: Motor.
1: Oh lebih ke motor. Alright. Okay. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: Momen kembali kecil kan?
1: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
0: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
1: Iya sih. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
0: Iya.
1: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya.
1: Nggak stres cari duit.
0: Iya. Stres. Dulu kita waktu kecil.
1: Begini ini. Yaudah gitu kan. Minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
0: Yes.
1: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
0: Bisa langsung bahagia.
1: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy lagi.
0: Ya pasti
1: lagi.
0: Main musik ya.
1: Oke.
0: Satu. Kedua naik motor.
1: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sering sih.
0: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
1: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya.

0: lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor.
0: Gitu. Wow. Suka. tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru. Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Heeh. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu juga, lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: gitu kan. Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Varelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang
0: jalannya gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah. Kan?
1: Iya
0: yeah,
1: bener
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Bener-bener. Gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat
0: yes
1: semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya bener. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya
0: gitu kan. Bener.
1: Gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke, 5 tahun.
0: Yes.
1: Varel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy.
0: Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya. Ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, lu hafal lagu gua? Itu kayak
0: paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah
1: karena karya kita kan.
0: Bener kerja kita berkarya. Tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar-benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi katanya kan.
1: Iya, iya. Terbarukan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada gak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya, pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay. Alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah,
0: dan tentunya
1: semuanya.
0: Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Iya.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih? Atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, ya. Karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagram-ku Farelio, TikTok-ku Farelio, YouTube-ku semuanya Farelio.
0: Alright. Ya. Jangan lupa di-follow, di-subscribe juga, dan di-like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener, okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Yoi, Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Maafin. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so here we go, Westlife with My Love.

My Love by Westlife tahun pro 2. Ini lagu bikin kita juga sedikit nostalgia ya, zaman-zaman masih muda, zaman-zaman masih cinta-cintaan di sekolah, masih baper-baperan gitu ya. Dan lagu ini juga menjadi awal perjumpaan kita tahun pro 2. Gue nanti bakal nemenin kamu sampai larut malam nanti. Kayak biasa kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam, dan tentu aja perjalanan kita di segmen ini masih panjang banget. Masih banyak waktu juga buat kamu yang mungkin mau request lagu ataupun mau cerita-cerita curhat-curhat kayak biasa ya di Jaga Malam. Gua bakal buka sesi curhat. Jadi siapa tahu semua cerita, semua keluh kesah kamu dan curhatan kamu itu bisa jadi teman lah gitu ya, bisa jadi teman ngobrol buat teman pro 2 yang lain. So, teman pro 2 buat kamu yang mau request lagu langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, dan bisa juga di DM aja langsung @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Apakah kamu pernah melihat rumah yang ada di pinggir sungai? Hindari mendirikan bangunan di sempadan sungai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer. Sempadan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai, serta mengamankan aliran sungai. Mari kita menjaga sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air di sungai. Salah satunya adalah dengan tidak mendirikan bangunan di garis sempadan sungai.

Oke, tahun kedua di Jaga Malam nih tanggal 18 Mei nih ya, tahun kedua jam 8:30 ini gua mau bahas satu hal yang ini sebenarnya buat gua sih satu istilah yang menarik banget, yaitu soal gaslighting. Jadi teman Produa ya, pernah gak sih kamu itu lagi debat misal sama seseorang, terus ujung-ujungnya malah ngerasa jangan-jangan ini gue yang salah ya. Nah ya gak sih, padahal awalnya kalian tuh yakin banget nih sama yang kalian rasain POV kalian, kalian tuh bener kok gitu loh ya. Nah bisa jadi itu salah satu bentuk gaslighting teman Produa. Jadi sebenarnya apa sih gaslighting itu? Jadi aku kenalin dulu ke kamu nih ya. Gaslighting itu adalah bentuk sederhananya manipulasi psikologis gitu teman Produa. Sederhananya ada orang yang bikin kita itu kayak apa ya, kayak ragu gitu ya sama pikiran, perasaan, malah sama ingatan kita sendiri. Ayo, siapa yang pernah ngalamin ya? Contohnya kayak gini. Misal kamu dapat kata-kata yang simpel itu, kamu lebay deh, atau kamu aja yang terlalu sensitif, atau yang paling bahaya itu bikin kita ngerasa semua masalah itu tuh salahnya kita, teman Produa. Nah, awalnya mungkin itu kelihatan sepele ya, kalau cuman sesekali dua kali gitu. Tapi kalau terus-terusan terjadi, kan beda cerita ya, teman Produa. Lama-lama kamu atau malah seseorang nih yang jadi korban gaslighting itu bisa kehilangan apa ya? Kehilangan rasa percaya diri, terus jadi bingung sama dirinya sendiri gitu kan. Dan yang seremnya lagi, gaslighting itu gak cuma terjadi di hubungan pacaran teman Produa, bisa jadi juga di pertemanan, lingkungan kerja, bahkan nih, bahkan yang paling ngeri itu di keluarga loh. Nah, kurang ngeri apa ya? Nah, misalnya ada teman yang suka ngejatuhin kita, tapi berdalih itu tuh bercanda gitu ya, pas kita tersinggung kan. Tapi pas kita ngasih tahu, gue tuh tersinggung loh sama bercandaan lo, tapi kamu malah dibilang baper gitu. Nah itu salah satu bentuk gaslighting gitu ya. Nah teman Produa, sekarang kamu ada nggak cerita-cerita atau pengalaman yang berkaitan nih sama gaslighting, atau kamu pernah ngerasa ngegaslightingin orang juga? Boleh, nanti kamu share aja, bakal aku bacainnya. Tenang, aku nggak akan ngejudge teman Produa ya, karena Jaga Malam itu tempatnya berkeluh kesah, tempatnya bercerita, bukan tempatnya ngejudge. Tenang aja. Jadi kirim POV kamu atau pendapat kamu ya soal gaslighting ini ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

Pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Nomor 2 ada satu requestan lagu nih yang datang dari teman kita Kak Zulia di Jakarta. Katanya malam Kak boleh request Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Thank you sama Zulia dan salam balik juga buat kamu dan keluarga dan teman-teman kamu kalau lagi nongkrong ya. Jadi teman Nomor 2 kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Kak Zulia. Ini dia persembahan dari Angie Carvalho, Remuk.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine,

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Udah jam 9 malam tahun Pro 2 dan gue di sini mau masih lanjut ngebahas soal topik gas lighting ya. Dan tadi gue udah kasih kenalan ke kamu kira-kira gas lighting itu apa sih, dan aku juga kan minta ke kamu ya, kayak kira-kira ada nggak kamu pengalaman-pengalaman atau kayak pernah punya cerita yang berkaitan dengan gas lighting ini gitu ya. Dan udah ada beberapa bisa dibilang cerita atau pengalaman singkatnya dari beberapa teman Pro 2. Langsung aja aku bacanya. Pertama ini dari ini Kak Sinta, katanya di Curug. Kalau kata Sinta, wah ini relate banget sih Kak, kadang ada teman yang suka ngejatohin tapi pas kita marah malah dibilang baper. Dulu gue kira itu bercanda biasa, tapi ternyata bisa masuk gas lighting juga ya. Terus selanjutnya ini dari Kak Galang di Ciracas, katanya aku pernah ada di hubungan yang bikin ngerasa selalu salah. Lama-lama jadi takut ngomong dan minta maaf terus walaupun gak salah. Setelah dengar penjelasan tadi jadi lebih ngerti, ternyata itu cukup toksik ya. Dan yang ketiga atau terakhir ini teman berdua ini dari 081312 53 sekian, katanya menurut gue sekarang istilah gaslighting itu sering dipakai sembarangan juga sih. Jadi penting buat tahu bedanya antara manipulasi sama kritik biasa. Wah, ini gue setuju banget lagi sama yang respon ketiga nih ya, tahun kedua. Jadinya kan jadi agak rancu ya, ini mana yang manipulasi atau gaslighting, mana yang benar-benar itu kritik kayak gitu kan. Tapi balik lagi ke diri kita ya, tahun kedua ya, semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang sukanya nge-gaslighting gitu ya. But thank you banget yang udah kirim responnya tahun kedua. Dan abis ini tenang aja, keseruan di Jaga Malam gak akan berhenti ya, di gaslighting ini doang bakal ada topik menarik lainnya yang bakal aku kasih ke kamu.

Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Oke, teman perdua masih di Jaga Malam dan sebagai penutup ya topik soal gaslighting, karena tadi aku udah kasih tahu pengertiannya apa, penjelasannya apa. Gue juga udah baca ini beberapa tanggapan ya atau respon dari kamu-kamu. Thank you banget ya soal gaslighting. Nah, sekarang gue mau kasih ke kamu beberapa cara kali ya menyikapi atau menghadapi seseorang yang suka gaslighting gitu ya, teman perdua. Dan yang paling penting adalah tetap percaya diri pada diri sendiri ya. Dan jangan gampang kebawa apa ya, kebawa manipulasi mereka-mereka lah. Nah, berikut nih teman berdua ada beberapa caranya. Yang pertama, tenangin diri sebelum merespon. Maksudnya, biasanya orang yang gaslighting itu biasanya kan bikin apa ya, bikin bingung iya, bikin emosi juga. Jadi kamu tarik napas dulu, coba tenangin dulu, kamu kumpulin dulu logikanya nih, jangan langsung ceplos-ceplos aja, jangan langsung terpancing emosi gitu ya. Terus selanjutnya, pegang fakta-fakta. Kalau perlu, catet tuh misal chat-chat kamu di WA sama orang itu, percakapan atau kejadian gitu ya, supaya kamu itu nggak ikut ngeraguin ingatan diri sendiri. Misal kamu ragu, kamu tinggal lihat tuh buktinya. Misal di galeri ada fotonya atau screenshot chatnya, nah kamu jadi, oh enggak, gue gak salah kok, ini ada buktinya, kayak gitu ya. Terus selanjutnya, jangan terus-menerus membela diri. Jadi maksudnya, biasanya nih para-para pelaku gaslighting tahun 2002 itu kan sering apa ya, kayak muter balikin omongan kayak gitu ya. Nah, kadang semakin dijelasin mereka itu malah makin kenceng tuh, makin kenceng cari celah kesalahan kita kayak gitu. Jadi kamu kalau bisa jangan terus membela diri. Kalau kamu terus ngebela diri terus, klarifikasi terus, yang ada kamu malah makin diserang kayak gitu ya. Dan yang terakhir, teman kedua, kurangin hubungan kalau emang kamu itu udah mulai terganggu, apalagi secara mental. Kalau seseorang terus ngebuat kamu cemas, kehilangan rasa percaya diri atau merasa salah terus gitu ya. Nah, enggak ada salahnya buat kamu coba jaga jarak dulu aja ya. Nggak perlu sampai cut off, nggak perlu. Jaga jarak aja, break dulu sebentar gitu ya. Dan kalau bisa sih kasih pengertian. Kalaupun nggak kasih pengertian juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi yang penting kamu harus tahu dulu keadaan diri kamu ini mentalnya masih aman gak nih? Lanjut temenan atau lanjut berhubungan nih sama seseorang ini gitu ya. So, teman berdua gimana? Semoga tips-tips simple ya, tips-tips sederhana dari aku ini bisa ngebantu kamu nih. Apalagi yang sekarang lagi menghadapi fase-fase menghadapi orang-orang gaslighting.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Helodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih. Enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Gak kerasa banget Taman Perdua udah jam 10 malam nih. How are you? Apa kabar dirimu ya Taman Perdua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Hari Senin ya, semangat terus karena besok masih ada kerjaan. Masih weekday, masih ada deadline yang harus dikejar ya Taman Perdua. Mau kamu anak kuliahan, anak sekolah, apalagi yang udah kerja gitu ya. Dan aku mau ngingetin Taman Perdua di jam 10 ini masih banyak waktu buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau request lagu juga. Tadi udah ada beberapa ya yang cerita, request lagu. Thank you ya. Dan masih ada nih ya waktu buat request lagu. Jadi buat kamu yang mau request lagu, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 101 6.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, balik bola, gibol.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
3: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
2: Emang kenapa, sis?
3: Tidak baik untuk kesehatan.
4: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
5: Ya. Yeah.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan kali ini ada lagi nih requestan lagu. Ini requestan lagu dari kakak siapa nih sebentar, kakak Lara Purnamasari. Minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo yang Driver License. Jadi teman Pro 2 di jaga malam yang makin larut malam, kita dengerin dulu nih lagu requestan dari kak siapa tadi, kak Lara ya. Ini dia Olivia Rodrigo, Driver License.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tak

0: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Perdu, benar teman, terbaik kamu. Tahun Perdu gak kerasa banget nih, udah mau jam 11. Tapi sebelum gue pamit ya di jam 11 nanti, gue mau kasih tahu dulu beberapa mungkin judul film yang bakal tayang di bulan Mei, bulan ini ya, tahun 2026. Jadi siapa tahu ini bisa jadi bahan tontonan seru atau baru juga buat kamu tonton bareng keluarga, bareng pasangan, bareng teman ya. Yang pertama ini film dari Indonesia, tahun Perdu, ada namanya Gudang Merica, yang bakal tayang di tanggal 21 Mei ya, 2026. Jadi ini tuh premisnya, di sebuah rumah sakit yang sepi gitu, ada seorang tokoh bernama Razi, ya itu bisa dibilang kayak berbaur dengan 3 mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani masa-masa koas. Nah, malam demi malam, yang awalnya terasa biasa, ini berubah jadi penuh teror nih, ketika ada pasien tanpa identitas itu meninggal nih di tangan mereka. Wah, jadi buat kamu yang sekolah-sekolah kedokteran, harusnya ini relate banget ya, konflik yang bakal dihadepin. Next, ada film dari Indonesia lagi, ini tanggal 21 Mei juga, tahun kedua, ada namanya itu Kamu Harus Mati judulnya ya. Ini tuh premisnya berkisah tentang seorang tokoh bernama Meta, gadis muda yang apa ya, sering mengalami halusinasi gitu sejak kepergian sang kekasih Sam ya namanya, yang meninggal karena tragedi yang tragis. Dan Meta ini selalu diteror sama sosok roh yang bisa dibilang dipercayai gitu ya, sebagai arwah dari salah satu orang yang dikenalnya. Oke, teman berdua, dua-duanya horor. Dan yang ketiga, ini judulnya sama lagi teman berdua, tanggal 21 Mei juga ya, ini rilisnya. Judulnya itu Keluarga Suami Adalah Hama. Cukup ngeri nih judulnya ya, agak serem ya. Ini bisa dibilang film apa ya, bukan drama sih. Jadi ada seorang tokoh bernama Intan yang terpaksa tinggal bersama keluarga suaminya, Damar, dan harus beradaptasi dengan dan ekonomi rumah yang lagi susah-susahnya, lagi terpuruk gitu ya. Tuntutan-tuntutan dari keluarga Damar ini juga makin mempengaruhi kayak hiruk-pikuk rumah tangga mereka lah kayak gitu, dan membuat mimpi-mimpi indahnya nih, mimpi-mimpi indah pas masa pernikahan itu harus disampingkan dulu. Ya bisa bilang ini drama ya, tahun kedua. Jadi di antara 3 film ini, 2 horor, 1 drama, mana yang mau kamu tonton di tanggal 21 Mei nanti?

Sediaku sebelum hujan ya. Hampir aja lupa judulnya ya, tahun kedua. Ini persembahan dari It Gitaf yang menjadi penutup perjumpaan gue dan kamu ya di hari ini tanggal 18 Mei. Selamat rasanya bisa bareng sama kamu. Thank you yang udah request lagu tadi. Thank you juga yang udah respon-respon lucu lah, respon-respon seru sama topik pembahasan yang aku angkat ya di Jaga Malam soal gaslighting. Tahun kedua seru banget rasanya bisa bacain POV versi kamu. Dan thank you juga yang udah request lagu tadi, lumayan banyak ya. Oke, tahun kedua jangan lupa buat dengerin terus Pro2 Banten dimanapun kapanpun, karena kita nih penyiar-penyiar Pro2 Banten bakal nemenin kamu dalam segala aktivitas dari jam 5 subuh, dari kamu belum mandi, belum bangun juga kayaknya, sampai jam 12 malam. Saya Kunandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyalakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 18 Mei 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatihah sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله menjadikan sebuah doa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa, tapi doa masalah karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal menyebutkan misal asma'ul husna. Ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal asma'ul husna. Menyebut asma'ul husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merubah doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita mempuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa masalah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah mempuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rezeki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita mempuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog. Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alaiya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merubah doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan program makan bergizi gratis. Namun, kepala negara akan melakukan penertiban sehingga tidak boleh ada penyelewengan karena program ini sangat strategis. Presiden menegaskan pemerintah tidak akan ragu bertindak tegas kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, pemerintah akan terus menerbitkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melakukan penyimpangan.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Ia juga menjelaskan bahwa salah satu langkah konkret yang harus diperkuat pemerintah adalah melalui program manajemen talenta nasional bidang film. Program tersebut mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jaring internasional, serta membuka akses kolaborasi dan pendanaan perfilman Indonesia.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 pasangan bulu tangkis Indonesia, Leo Ronik Hernando dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game langsung dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Jingtiang dan Ren Xiangyu dengan skor 2-1-15 dan 2-1-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India Satwi Sakairaj dan juga Chirag Shetty dengan skor 2-1-12 dan 2-5-23. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabar di hari ini, hari Selasa 19 Mei 2026? Dan biar makin semangat gitu ya, BTB hadir menjadi teman terbaik kamu nih teman Pro 2 sampai dengan santai siang nih di jam 12 siang hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah long weekend, kita atau kamu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti minggu depan juga bakalan ada long weekend lagi di teman Pro 2 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di mana Kementerian Agama juga sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha ini akan jatuh pada hari Rabu depan 27 Mei 2026, berdasarkan hasil sidang isbat yang memadukan metode hisab dan juga ru'yatul hilal. Menteri Agama Nasaruddin Umar ini mengatakan bahwa 1 Zulhijjah akan ditetapkan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin setelah hilal dinyatakan memenuhi kriteria penetapan awal bulan Hijriah, di mana pemantauan hilal dilakukan di 88 titik seluruh Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua Barat, melibatkan Kanwil Kemenag, BMKG, BRIN, MUI, Ormas Islam, akademisi hingga pakar falak. Berdasarkan hasil hisab, ijtima terjadi pada 17 Mei 2026 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, dan posisi hilal saat rukyat ini berada di ketinggian 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit di atas ufuk, sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan ini menjadi kabar baik teman Pro 2, jadi minggu depan kita bakal lebaran lagi, lebaran haji gitu ya, dan long weekend lagi gitu. Kira-kira kalau kamu udah persiapan bakal nyate apa nih teman Pro 2 di lebaran haji kali ini?
1: Lagu baru di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Show. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Alright teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada ya. Dan 2 hari lalu ini baru aja berlangsung MotoGP Catalunya 2026 gitu ya. Dimana di balapan MotoGP mungkin kamu juga sudah lewat di TikTok gitu. Karena ada kekeosan usai Alex Marquez ini mengalami kecelakaan horor pada lap ke-12 nih teman Pro 2. Dimana insiden ini bermula saat motor Pedro Acosta tiba-tiba melambat di lintasan lurus karena masalah teknis. Dan Alex yang berada tepat di belakang gagal menghindar dan langsung menghantam bagian belakang motor Acosta dengan kecepatan tinggi. Setelah benturan terjadi, motor Alex terpental keras ke area gravel sampai bannya terlepas dan serpihannya mengenai motor Fabio di Gian Antonio. Race pun langsung dihentikan lewat red flag dan Alex Marquez dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi akibat cedera patah tulang leher dan juga tulang selangka. Insiden ini langsung ramai dibahas karena dianggap menjadi salah satu crash paling brutal di musim MotoGP 2026. Kira-kira kamu pas nengok atau lewat atau pas nonton live-nya langsung melihat Alex Marquez ini gimana respon kamu teman Pro 2? Aku sih ngeri-ngeri sedap ya sebenarnya ya.

ke-6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan, lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali, sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Baby, dan barusan kamu mendengarkan Back to Back dari Westlife, My Love. Nah, kalau tadi udah ditemenin sama Back to Back, sekarang kita fast forward ke depan. Karena ada kabar yang membanggakan datang dari 4 film pendek Indonesia, yaitu Holy Cow, Original One, Anissa, dan Mothers Are Mothering, yang resmi tayang perdana di La Semaine de la Critique atau Cannes Critic Weeks di Cannes Film Festival 2026 Kamis lalu. Keempat film tersebut merupakan bagian dari program Next Step Studio Indonesia, produksi Kawan-Kawan Media yang mempertemukan sineas Indonesia dengan sutradara Asia Tenggara untuk berkolaborasi dalam produksi film pendek lintas negara. Di mana film Mothers Are Mothering disutradarai oleh Koi Rizal bersama sutradara Singapura Lam Lee Shuen. Film ini juga dibintangi oleh Happy Salma, Asmara Abigail, dan juga Yudi Ahata. Dan selanjutnya film kedua yaitu Original One disutradarai oleh Shelby Ko bersama sutradara Myanmar Saint Lion Tan dengan deretan pemain Agnes Naomi, Omara Estegal, dan Vivian Indris. Dan selanjutnya film ketiga ada Anissa. Ini salah satu debut dari sutradara Reza Rahadian gitu ya, bersama sutradara Filipina Sam Manaska dan juga dibintangi oleh Khairunisa Fernanda, Nazira Knorr, dan juga Syakil Fauzi. Sementara film Holy Cow ini disutradarai oleh Reza Fahriansyah bersama sutradara Malaysia Anand Subramaniam dan juga dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Mahardika Yusuf, Yudi Ahmad Tajuddin, hingga Arswendi Bening Suara. Dan keempat film ini teman Pro2 mendapatkan standing ovation dari penonton Cannes, disambut antusias lewat berbagai pertanyaan soal kisah-kisah Indonesia yang diangkat dalam masing-masing film. Wow, ini aku big applause karena keren banget akhirnya ada sutradara Indonesia yang bisa berkolaborasi. Dan keempat film ini ditayangkan langsung di Cannes Film Festival 2026. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 bakalan nonton yang mana dulu? Kalau aku sih kemarin udah sempet lihat trailernya atau baca-baca dikit tentang film Mothers Are Mothering. Karena it's kind of bener-bener melokal banget gitu teman Pro 2. Boleh dong kamu share kira-kira kalau kamu pengennya nonton film apa dari keempat film pendek yang sudah tayang di Festival Film Cannes 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ball cast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.